Ya, masih bersama Ketiganti dan juga di kabar Hariko, di mana sebanyak 1846 titik panas terpantau di Provinsi Jambi. Ketiganti, sebanyak 1846 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama September 2026. Ketua Tim dan Data Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi indikasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, kelembapan yang rendah membuat kondisi lahan menjadi lebih mudah terbakar. Jaya Martua menyebut potensi kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya di lahan maupun kawasan hutan yang kering. Di tengah kondisi tersebut, terdapat peluang hujan pada 10 hingga 11 September. Hujan lokal berpotensi terjadi di wilayah bagian timur dan tengah pada sore hingga malam hari. Hujan diperkirakan dapat membantu mengurangi kondisi kering sekaligus menekan konsentrasi asap di udara. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar Hari Iko.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media

Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH SIK MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krino berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krino dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang saya bersama ketika nanti dan kembali satu informasi di mana Jepang kirim JS Kunisaki dan 30 personel JSDF bantu Karhutla Indonesia. Ketika nanti pemerintah Jepang menerjunkan kapal pertahanan JS Kunisaki bersama 3 helikopter CH-47 dan 30 personel JSDF, pengerahan armada darurat udara dilakukan untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Indonesia. Ketiga helikopter milik JGSDF menjalankan misi pemboman air waterbombing menggunakan alat penampung Bambi Bucket. Dan juga bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kerjasama HADR yang disepakati kedua negara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini mengapresiasi dukungan soliditas militer pertahanan dari pemerintah Jepang. Kartini menilai operasi bersama penanganan darurat memperkuat sinergitas teknis antara Tentara Nasional Indonesia dan jajaran JSDF. Koordinasi intensif ditingkatkan bersama Kementerian Pertahanan Jepang demi kelancaran pengiriman bantuan logistik di lapangan. Ya, ketika nanti itu informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Mano Menkom Digi tekankan pengembangan AI harus bermanfaat bagi masyarakat. Ketika nanti pengembangan teknologi kecerdasan buatan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Muti Hafid dalam 11 International Scholars IRS Congress 2026. Menkom Digi menegaskan bahwa pengembangan AI saat ini tidak boleh hanya terhenti pada kecanggihan teknologinya. Namun dikatakan Menkom Digi, pengembangan dan pemanfaatan AI harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lebih lanjut, Menkom Digi menuturkan bahwa saat ini AI telah bergerak cepat dari tahap eksperimentasi menuju kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut bahkan diungkapkannya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ya, untuk informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia P81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko. Dan satu informasi di kabar hari Iko Ketika Anti, di mana kualitas udara kota Jambi sangat tidak sehat. Ketika Anti, kualitas udara di kota Jambi saat ini berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut terpantau dari konsentrasi partikulat PM2,5 yang telah berada di atas 200 mikrogram per meter kubik. Kedua tim data dan informasi BMKG Sultan Tai Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan pemantauan kualitas udara juga menunjukkan asap masih terdeteksi di wilayah kota Jambi. Kondisi tersebut turut berdampak pada jarak pandang yang saat ini berkisar antara 1000 hingga 5000 meter. Pihaknya menyebut kondisi udara tersebut masih berkaitan dengan keberadaan asap ya di tengah berlangsungnya musim kemarau di Provinsi Jambi. Meski demikian, terdapat peluang perubahan kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Potensi hujan diperkirakan muncul 10 hingga 11 September 2026. Ya, turunnya hujan diharapkan dapat membantu menurunkan konsentrasi partikulat di udara sekaligus meningkatkan jarak pandang. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena kondisi kemarau masih berlangsung dan potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api, terutama di kawasan dengan kondisi lahan kering dan kelembapan rendah. Dan Ketika Anti, satu informasi untuk Ketika Anti di kabar hari Iko, dan juga selanjutnya kita ikuti di Halo Jambi, dan juga dengan tema kita yaitu Ketika Anti Hari Olahraga Nasional. Untuk Ketika Anti yang ingin bergabung tentunya di 0811 6707 9920. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Halo Jambi.
1: Ya, selamat pagi ketiga nanti dan juga di kebersamaan kita pada pagi hari Iko, yaitu di 9 September 2026, tepatnya pada hari Rabu. Dan juga tentunya pada hari ini ketiga nanti memperingati hari sejarah, maksud kami hari olahraga nasional ya, untuk ketiga nanti. Nah, yang dimana diperingati setiap 9 September di Indonesia, peringatan ini di

Pentingnya olahraga mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat dan aktif, mengembangkan prestasi olahraga Indonesia, membangun semangat persatuan dan sportivitas melalui olahraga, menghargai perjuangan atlet dan insan olahraga di Indonesia. Dan untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami dan memberikan pendapatnya di telepon kami 0811 6707 9920 seputar tentang Hari Olahraga Nasional pada hari ini.

Baik, ganti-ganti ada satu informasi tentang Pekan Olahraga SD Sampang diusulkan kembali untuk jaring bibit atlet. Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budbar Sampang mengusulkan kembali pelaksanaan Pekan Olahraga atau POR SD tahun depan. Kegiatan tersebut ditargetkan menjadi wadah penjaringan bibit atlet potensial dari sekolah dasar sekaligus memperkuat regenerasi atlet di Kabupaten Sampang. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budbar Sampang, Isma Ulfa, mengatakan POR SD terakhir dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19. Setelah itu, kegiatan tersebut belum kembali digelar sehingga tahun ini. Pihaknya berencana mengusulkan anggaran agar POR SD dapat dilaksanakan kembali pada tahun depan. Sumber ini berasal dari ri.co.id.

Halo, selamat pagi Kanti-Kanti. Satu berita untuk pagi hari ini dari laman rri.co.id. SSB Negara Dipa juara Bupati HSU Cup 2026. SSB Negara Dipa ex Paris Zidane FC berhasil menjadi juara Bupati HSU Cup 2026 setelah mengalahkan Perseka FC dengan skor 2-0 pada partai final. Laga puncak turnamen berlangsung di lapangan Pahlawan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Minggu 6 September 2026. Turnamen Bupati HSU Cup 2026 digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, HUT RI ke-81. Kompetisi ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten HSU. Pertandingan final mempertemukan SSB dengan Negara Dipa, ex Paris Zidane FC dengan Perseka FC. Hasil tersebut mengantarkan SSB Negara Dipa, ex Paris Zidane FC sebagai juara satu, sedangkan Perseka FC harus puas menempati posisi juara dua. Baik Kanti-Kanti, itu satu informasi di pagi ini dari laman rri.co.id.

Halo Ganti-Ganti, ada satu informasi, olahraga bukan sekedar gerak, tapi membentuk karakter. Olahraga kini bukan lagi sekedar aktivitas untuk menjaga kebugaran. Di tengah perkembangan gaya hidup modern, olahraga justru telah menjadi tren, khususnya di kalangan Gen Z. Rasanya tiada hari tanpa aktivitas olahraga. Menariknya, tidak sedikit anak muda yang rela merogoh kocek untuk mengikuti berbagai perlombaan olahraga, mulai dari jalan santai hingga lomba lari puluhan kilometer. Fenomena ini patut diapresiasi di tengah kehidupan yang semakin banyak dihabiskan di depan layar gawai. Tumbuhnya kesadaran untuk bergerak merupakan kabar baik. Itu dia satu informasi dari rri.co.id.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kembali Ketika Anti di Halo Jambi. Dan juga tadi sebelumnya sudah ada beberapa informasi yang sudah disampaikan Ketika Anti, dan juga kita masih membahas tentang Hari Olahraga Nasional yang dimana diperingati selalu pada 9 September. Dan juga Ketika Anti kita masih membahas dimana pada tahun 1948 di Solo selama 35 tahun berikutnya, tepatnya tanggal 9 September 1983 Presiden Soeharto menetapkan tanggal tersebut sebagai peringatan Hari Olahraga Nasional atau bisa disingkat yaitu Haornas. Saat meresmikan pemugaran stadion di Sruwedian, Surakarta, keputusan itu tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional. Nah, kepres tersebut mencerminkan tekad untuk memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, serta meningkatkan dan mengembangkan pembinaan olahraga nasional. Saat ini Pekan Olahraga Nasional atau PON telah menjadi salah satu event olahraga nasional terbesar di Indonesia. Sebelum ditetapkan dan diperingati setiap tanggal 9 September, telah ada usulan untuk merayakan Hari Olahraga Nasional pada tanggal 8 September. Pada tanggal 16 hingga 17 Mei 1983 terjadi siang paripurna, maksud kami sidang paripurna KONI 13 di Senayan, Jakarta dalam sambutan resmi pembukaan sidang. Ketua Umum KONI Pusat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mengusulkan tanggal 10 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Ketika itu usulan untuk mengadakan Hari Olahraga Nasional didasarkan pada aspirasi dan semangat berolahraga di kalangan masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga. Ya, satu informasi Ketika Anti dan juga di 0811670792 untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami ya. Untuk Ketika Anti di 0811670792.

Baik, terima kasih Ketiga Anti yang selalu mendengarkan kami di Perompak FM 99,2 MHz dan juga yang baru melepaskan frekuensinya di pagi hari ini dan juga nanti pada formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya kita ikuti Jambi Berendang yang akan ditemani juga bersama Pak Mu ya pada pagi hari dengan lagu-lagu Jambi. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank. De Javase Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih bersama Ketik Anti dan juga di kabar Hariko, satu informasi untuk Ketik Anti di mana Rakor Batang Hari kembali dilaksanakan Karhutla menjadi perhatian serius. Ketik Anti upaya langkah cepat dan strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla, sekaligus memastikan seluruh unsur terkait bergerak secara terpadu dalam melakukan pencegahan maupun penanganan di lapangan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Jambi terus diperkuat dan Rem 42 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Gubernur Jambi Al Haris kembali melaksanakan rapat koordinasi atau rakor Karhutla bersama Forkompimda Kabupaten Batanghari di Rumah Dinas Bupati Batanghari Selasa 8 September 2026 kemarin. Pertemuan tersebut diikuti unsur TNI Polri, Kalaksa BPBD Provinsi Jambi, Bupati Batanghari, Ketua DPRD Batanghari, Sekda Batanghari, Kepala Daops Manggala Agni Batanghari, serta para pemimpin OPD Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari. Berbagai langkah penanganan Karhutla menjadi pembahasan utama termasuk penguatan kesiapsiagaan personel, pemetaan wilayah rawan, percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan unsur penanggulangan bencana. Dan Rem 042 Garuda Putih bersama Gubernur Jambi menekankan pentingnya gerak cepat, koordinasi yang solid dan tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi Karhutla. Setiap perkembangan di lapangan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk mencegah api meluas. Ketikan di sinergi TNI Polri bersama BPBD Manggalakni, pemerintah daerah dan seluruh OPD menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman Karhutla. Upaya pemadaman juga harus dibarengi langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rakor ini sekaligus menegaskan komitmen bersama pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari untuk terus memperkuat pengendalian Karhutla secara terpadu, cepat dan terukur guna melindungi masyarakat, lingkungan serta wilayah Jambi dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Itu tadi dia satu informasi untuk Ketik Anti di kabar Hari Iko. Dan juga Ketik Anti selanjutnya kita ikuti informasi informasi cuaca pada pagi hari ini.
1: Info cuaca.

di Jambi, Rabu 9 September 2026. Pagi hari, secara umum cuaca udara kabur. Siang atau sore hari, secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Peringatan dini nihil, suhu udara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 45 hingga 92%. Arah angin tenggara hingga selatan diperkirakan 6 hingga 24 km per jam.

Perkiraan gelombang laut. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, NIL, titik panas hotspot tanggal 9 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut.

Kabupaten Batanghari 45 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 8 titik panas, Kabupaten Sarolangun 28 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 34 titik panas. Forecaster Andati, Heri Taufik Kurniawan.

0: Halo, assalamualaikum. Siapa nama dek?
1: Dipanggil Linda.
0: Linda, satu lagi. Tiga, ada tiga cewek cantik-cantik kalau ganti-ganti.
1: Oke, Pak. Kalau kami namanya Ayu Saniza, Pak.
0: Ayu Saniza. Alamatnya disebut. Ada apa ganti-ganti kita nak berjalan ataupun kenal kan? Alamatnya di mana, Di?
1: Kalau kami dari Batanghari, Pak.
0: Batanghari. Wah, terjun Batanghari ai surut. Ah, kok sekok lagi kok? Siapa namanya kok?
1: Perkenalkan Pak, nama saya Indana Zulfa. Saya berasal dari Kuala Tungkal,
0: Lampung Barat. Ganti-ganti, ada yang dari Tungkal, ada dari Batanghari, ada yang dari Tangkin. Kalau nak ngambil apa namanya ke? Buah nanas gila ke tempat dia. Ha tuh. Sebelum saya nak apa ganti-ganti ya? Nak bercakap dengan ganti-ganti judul kita, tema kita hari ke olahraga ada ganti-ganti ya. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payu ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik kita, siapa yang ada di dalam ko, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bedul?
2: Jambi berenda.
0: Hello Nian, tema kita hari ke? Tema tiga sekaligus. Bang Bedul. Tema kita hari ke olahraga Bang Bedul. Bang Bedul. Iya, kalau Bang Bedul nak bertanya dengan Kanti ko silakan. Saya diam meh. Ha, tanyalah.
2: Salam kenal dari Wak Bedul ko.
1: Iya, Bang. Yo. Salam kenal.
3: Salam kenal juga.
2: Ya siapa we? Tu kena kembali lah. Namanya siapa?
0: Bang, apa tema kita hari ko olahraga yang disuko ya Bang kemarin tu?
2: Olahraga disuko itu tu.
0: Apa?
2: Badminton.
0: Badminton sekarang apa lagi bang?
2: Sekarang enggak lah, duduk-duduk. Ya olahraga saya jalan-jalan gitu, jalan di tempat. Enggak ada olahraga lagi.
0: Ya apa pula hale?
2: Ya salah.
0: Ada sesuatu ada bang? Ada sesuatu. Iyalah. Bang lagu apa bang?
2: Lagunya Batanghari.
0: Sebiduk di Batanghari.
2: Yo.
0: Ba benar iki, Bang.
2: Ya, lah
0: Batanghari kata saya tanyoilah ka Ayu ko, Bang. Tanyo Batanghari itu surun apa dalam ae.
2: Dari Batanghari ko dengar.
0: Ha, yo, tanyoilah, Bang. Tanyoi.
2: Ayu di mana Ayu Batanghari yo? Siapa namanya kamu?
0: Ayu, Ayu Andira.
2: Saya apa mau diam-diam galau nak ada belum padek, wah ngomong cakapnya padek rupanya macam malu-malu.
0: Iya malu-malu.
2: Yo, malam kamu lo biarlah kamu harus belajar deh kamu.
0: Iya lah, nyenak belajar juga.
2: Yo, biar bani cakap dulu kan. Yo, malamnya untuknya kita selalu juga buatnya kamu juga kita buat dia ya
0: emang.
2: Kak Cinta, Kak Vero, Kak Ayu, Zahir, Ahmad, Mbak Jadi, Mbak Rudy, Mbak Abla, Mbak Lili, Mbak Masung, Mbak Udin, Mbak Matrin, buat Cinta, buat semuanya aja lah.
0: Terus?
2: Buat kamu, Pak Tunggat B, saya selalu kamu ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti kita terima lagi di 0741627 92. Ayolah ganti-ganti kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Jambi badendang.
4: Halo,
0: Nian, alhamdulillah sehat. Mau apa kabar eh?
4: Rindu
0: besa datang mbok yo kita ada gerak jalan bersama mbok di tanggal 12 hari Sabtu. Di Sikola. Iya di Sikola.
4: Penting badan sehat.
0: Ayo ajak Pakde ya.
4: Pergi kondangan nyak-nyak be yo ada ngaji-ngaji.
0: Apa mbok tu ndak ada menito dah. Adolah

0: Sembun itu gun.
1: Itulah.
0: Tak apa-apa lah, lain kali ada lagi dak.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Lagu ya.
0: Heeh, apa lagu eh?
1: Lagu jeruk purut deh.
0: Jeruk purut.
1: Ya, bakal kawan semua ya.
0: Heeh.
1: Yang jeruk loyor galo-galo eh.
0: Ah.
1: Abang Rudi, Abang Remban Alinin.
0: Heeh.
1: Dia penama juga Budi Sila.
0: Heeh.
1: Buat setelah ini Butet Lala galo-galo lah.
0: Ayolah.
1: Lah, aku tunggu
0: ya.
1: Itu siapa Pak Mo, kawan kita tuh?
0: Kawan kita ada yang baru, anak PPL di Siko.
1: Ya, kenal-kenal Bella.
0: Nyelam ada pada ama bercakap.
1: Ya, mana bercakapnya Pak Mo yang bercakap, eh?
0: Nah, itulah.
1: Ya, dayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Solia, silakan ganti-ganti. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Elok Nian.
2: Apa kabar bapakmu?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar eh?
2: Alhamdulillah lah lah.
0: Kalau tu yolah di mana-mana kabut asap panjang be.
2: Yo, lebih parah lagi bapakmu.
0: Mm-hmm.
2: Di Lampung sana bapakmu.
0: Yo, tak apa-apa lah.
2: Oh, tapi kita sini kan jauh dari semburan debu. Tanah Krakatau.
0: Mm-mm.
2: Jadi lagunya apa nih Pak Mo?
0: Apa lagu eh?
2: Jami, apa ya?
0: Hah? Apa?
2: Sebidu di mata apa? Lupa lah sudah. Pahit Pario.
0: Mm-mm.
2: Aduh, Pahit Pario.
0: Pahit Pario, boleh, aduh, tunggulah.
2: Ya, salam-salamnya pertama kali untuk Pak Mo, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dan yang maha kuasa.
0: Ya.
2: Kemudian untuk semua laten, perempat, sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Tak lupa juga ya, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Mm-mm.
2: Pada tanggal 14 September
0: yeah.
2: 2026 yang akan datang, tinggal 2 hari lagi ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, selamat dan dirgahayu. Semoga jaya RRI jaya di udara, sekali di udara tetap
0: di udara.
2: Ya, semoga okay. Banyak pendengarnya dan banyak penggemarnya. Sekali di udara tetap di udara merdeka.
0: Betul
2: terima
0: sekali.
2: Terima kasih banyak Pak Mo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti sekok lagi penelpon sudah kita dengar lagu. Ada ganti-ganti silakan ganti-ganti di nomor 0811-6707-9920. Nah, itu ganti-ganti ya. Halo, assalamualaikum.
1: Yang di berdendang, elok nuan.
0: Apa kabar bunda?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, rindu nila, lama dah ketemu kita ya.
0: Kemarin ngajak makan daging, datang dah, apa pentah.
1: Barengan pakmu acaranya.
0: Apa?
1: Barengan acaranya ponan saya di Kasang Kuda.
0: Oh, macam tu.
1: Iya, yeah. Abang Alimin juga di sini nikah juga kemarin.
0: Oh, Abang Alimin ini nikah? Abang Aliminnya nikah. tadi kan mau bilang katanya Abang Alimin juga nikah. Alangkah banyak ini nikah.
1: Ya, ya aku lagi apa tahan kamu?
0: Hah?
1: Masih laku apa dia?
0: Apa namanya?
1: Masih laku apa kalau Abang Alimin?
0: Oh, jangan lagi nak laku. Tiga dapat dia tu, gagah dia tu.
1: Lagi ikat dia sama saya.
0: yang diikatnya kaki apa hati ye?
1: Dua-duanya
0: kaki. Alhamdulillah, tak ada beringgun lagi. Pakai tikung gak weh?
1: Oh, ada panci baru ya? Salam kenal buat adik-adik.
0: Ya, tapi dia tak bisa bercakap, bo. Nyenyam, be. Benda kok tak dengan ilu,
1: Ya, bapak namanya Ceko-Ceko. Tadi saya baru buka monitor, bintang.
0: Iya.
1: Tadi nama Ayu,
0: Ayu ada, apa namanya, kok Linda ada, entah, saya kok lupa, maklum lah, Pak Tau, saya kok. Siapa nama kau, dek? Aduh, boleh-boleh cakap, situ, dak.
1: Ada yang masih malu-malu tuh.
0: Ada yang membunyi benda tuh.
3: Halo Bu, salam kenal.
0: Kalau tak ada membunyi, kibar.
3: Nama kami Linda Bu.
1: Linda, salam kenal dari Bunda ya. Bukedemangan ya.
0: Bunda ada ya, anak bujang tak Bunda? Kok gadis-gadis sedang eloknya Bunda? Apa celing-celingan?
1: Remaja
0: namanya. Ayo. Kalau ada Bunda anak gadis boleh saya jodohi? Hah?
1: Jago elok-elok kembang kita itu tiga orang.
0: Iya. Bunda ada tak anak-anak bujang?
1: Anak bujang saya kan belum nikah.
0: Hah? Kok cocok dengan Bunda? Mana jadi mantu saya deh. Bunda lagu apa lagu?
1: Lagunya kalau bisa kata haram bola.
0: Kata haram?
1: Ya, salam bagi galau deh kamu, menyenggol saya makasih banyak ya.
0: Yo.
1: Kamu lagi mau kuliah. Kamu lagi ditunggu ya.
0: Yo.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kadek, babunyi apa tak barang kamu tu? Kalau babunyi payulah bercakap dengan saya. Siapa yang ada bunyi be, yang tak babunyi. Gimana ada suara eh? Iyalah. Kita sebelum apakah kita dengar lagu dulu dak? Kaget bahwa kita terima lagi di kosong tadi tu 08116707999 20. Itu nomor HP yang nak kita bercakap kau dak? Kita dengar lagu dulu. Kaget bahwa kita terima lagi di nomor tadi tu. Payu kita dengar lagu. Payulah ganti-ganti.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita telepon lagi berapa ekor, dua ekor jadilah. Tak ganti-ganti ya, kerana waktu lah nak habis ko lah 9:51. Haa, tu ganti-ganti. Silakan di ujung telepon sudah ada siapa dek, siapa orang yang nak masuk ko. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jambi Berdendang. Ya. Apa khabar ke?
2: Alhamdulillah sehat lah.
1: Kau nak cakap dengan ganti saya ke? Aduh, sekok kau berdua. Tanya lah.
2: Oh, anak gadis, anak daro apa anak bujang?
1: Basing lah, petolam lah nak sebut.
2: Kan ada anak daro, ada anak bujang.
1: Anak daro.
2: Anak
1: Daro,
2: yeah. Siapa namanya?
3: Ini Bu, nama kami Linda.
2: Oh Linda, yang seko lagi?
3: Halo Ibu, perkenalkan nama saya Indah Nazulfa Ibu.
2: Waduh, seindah namamu ya.
1: Iya, yeah.
2: Secantik-cantik namanya kayaknya.
1: Ya, terus?
2: Itulah, kalau Pak Bu kan gak mungkin dibilang cantik.
1: Ada seko lagi cuy.
2: Siapa bujang yo?
1: Dak, betino.
2: Kalau bujang ada anak gadis di rumah kok?
1: Dak betino, ada betino.
2: Ada juga anak bujang di rumah kok.
1: Tanyailah.
2: Ada betino, Pakmu Daro, Pakmu.
1: Daro, tanyailah siapa namanya.
2: Siapa lagi nama siapa kok?
3: Halo Bu, perkenalkan kami Ayu Bu.
1: Ayu Wandira.
2: Ayu aja. Ayu saja.
1: Ada seko lagi jo?
2: Siapa lagi
1: sekok
2: empat
1: ya, kok
2: namanya?
1: Iya, ayah apa ujungnya cahaya.
2: Cahaya?
1: Tanya lah.
2: Cahaya.
1: Tuh cocoknya. Ayolah, apa mbak lagu nak apa lagu kau?
2: Lagu saya sekolah biasa lah Pak Mu ya.
1: Santet Melabu.
2: Yang kan santet gi.
1: Apo?
2: Kali-kali saya bawa lagu ke ini be.
1: Priuk
2: tembu.
1: Priuk tembu, ya Allah mak.
2: Saya kok baca benar lah.
1: Yolah.
2: Tak pacak gini yang lebu saya, lagi mutung, kata hutan tu.
1: Ya, apa bercakap lah dengan ganti saya. Kesian nih, kok tak ada tukang bercakap.
2: Indah, Indah, Ayu, Seko, lagi tadi Nur, Cahaya. Elok-elok benar lah nama-nama kalian tu.
1: Atulah.
2: Elok-elok sifat kalian ya.
1: Nak jadi menantu eh? Halo.
2: Halo.
1: Enak nak jadi menantu.
2: Mun kalau dia ndak, awak ndak lah tergantung anak bujang awak lah.
1: Ayolah. Apa salam dak gi? Hari ko lah nak habis ko waktu e.
2: Galo-galo.
1: Ayolah, ayo.
2: Ya, selamat nganing kan. Bapakmu, Pak Daro tu selamat tugas sama dia.
1: Masih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi penelpon ganti-ganti ya, silakan.
3: Halo. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Pamut, orang baru pula nganing itu.
1: Nek kalau nak jadi anu elok lah kau nek.
4: Boleh Bu bagi WA itu Bu.
1: Minta dewek lah abang eh. Kalau mau nak magi lagi parah pula nyo dengan Pak Mu.
4: Bu, dah untuk anak saya ke Pak Mu.
1: Ya, awak cakap lah minta dengan iok dewek.
4: Siapa?
1: Kenal siapa dulu? Kenal siapa dulu?
4: Dah, ni tu berapa orang tu Pak Mu?
1: Orang Pan. Ada seko baru datang lagi.
4: Tenang Pak Mu.
1: Yang seko kok Pinon, namanya Pinon.
4: Sini tu yang berempat tu, dak salam kenal dah lagi galo.
1: Ayo.
4: Kau dari Bang Mi'on atau Nek Lee tu?
1: Bang Mi'on. Anak pengen Mi'on, ada kau lah siko Mi'on, siko baru datang.
4: Ada kau Bang Mi'on situ?
1: Ada.
4: Buat kalau mau berempat tu, salam kenal dah lagi. Kau dak nak nyebut seko-seko waktu kita kalau nak habis tu, ha?
1: Ya nyala.
4: Iya, tu kita buat pamu, apa khabar pamu?
1: Alhamdulillah sehat. Nek, awak lagu apa, Nek?
4: Lagu yang dengar yang bentar tak ada lama-lama dak mu.
1: Apa?
4: Lama. Tu kan dengar mau waktu eh.
1: Apa lagu eh?
4: Tua lama mu.
1: Petuah lama.
4: Yo.
1: Lanjut.
4: salam buat galo-galo lah.
1: Ayo, terima kasih Nek.
4: Ayo, Mo.
1: Heeh.
4: Kalian beli mau selamat tugas.
1: Yup.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada kita, waktu yang habis ada. Kalau ada waktu sampai subuh saya maulah, sebab risiko banyak kan, bunga-bunga desa risiko. Jadi ya aman kalau untuk siaran. Ada kanti-kanti ya. Kalau ada kata-kata kami yang salah ataupun tidak enak didengar oleh kanti-kanti, kami mohon maaf lahir batin. Maklum kami ke manusia biasa, ada kanti-kanti ya. Karena lidah kami bertiga kok tidak katik tulang. Ha, tuh. Jadi pasti tidak lempar sana lempar sini. Belibis burung belibis kasih makan di dalam dulang. Siang kami bertiga kok sudah habis, mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ulan, coba dibagi ya wak melantak.
6: Ndak lah bagi melantak mu tuh bang.
5: Iya melantak lo kok bagi itu, taruh ke taruh. Kita kau kambing lah.
6: Mumpul kamu tuh, sentuh kambing. Ada bapak kita aku.
5: Ah, benar, dikit lah.
6: Ah, sorry ya bapaknya.

0: aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Iya, ganti-ganti mendung tanpa hujan ya. Udah beberapa lama kali ini kita merasakan mendung tapi tanpa hujan. Nah, ternyata mendung-mendung ini bukan karena mau hujan, tapi kita lihat ya ganti-ganti bahwa mendung ini memang dari kabut asap yang menyelimuti kota Jambi sendiri ganti-ganti. Ganti-ganti kembali lagi di 99,4 MHz Perempat RR Jambi di Jambi Siang Iko. Kali ini bersama saya Ovina di formasi pukul 10 lewat 26 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan menemani ganti-ganti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dengan sederetan informasi-informasi menarik dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Ganti-ganti informasi kali ini hadir di ruang dengar ganti-ganti Gunung Kerinci yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saat ini berada pada pusat level 2 atau waspada. Nah, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Kerinci Irwan Safwan memberikan himbauan kepada masyarakat maupun para pendaki untuk tidak mendekati area kawah dalam radius 3 km dari puncak gunung. Petugas pemantau Gunung Kerinci Irwan menyampaikan bahwa hingga saat ini aktivitas Gunung Kerinci masih didominasi oleh gempa-gempa permukaan ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti Ketua Pos PGA Kerinci Irwan Safwan menjelaskan bahwa secara evaluasi per 2 mingguan kondisi Gunung Kerinci masih relatif aman untuk saat ini. Menanggapi adanya hembusan asap yang terlihat keluar dari kawah merupakan fenomena biasa dan juga dipengaruhi oleh kondisi air tanah bukan tanpa atau tanda terjadinya erupsi. Selain itu ganti-ganti ia menegaskan bahwa aktivitas Gunung Kerinci ini tidak dipengaruhi oleh aktivitas gunung api lainnya karena setiap gunung memang memiliki dapur magma tersendiri. Nah, terkait dengan penutupan jalur pendakian saat ini, Irwan mengklarifikasi bahwa kebijakan penutupan tersebut berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan juga lahan, bukan karena adanya lonjakan aktivitas vulkanik yang ekstrim. Meskipun demikian, ganti-ganti pihaknya tetap merekomendasikan agar seluruh aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Kerinci dikosongkan demi keselamatan kita semua. Ganti-ganti tua informasi di Jambi Siang Iko dan tentunya ganti-ganti boleh bergabung di nomor telepon WhatsApp kami, ya kan? Mau request lagunya atau mau kirim-kirim salam, silakan di 0811-6707-9920. Kita tunggu ya ganti-ganti melalui line WhatsApp. Dan tentunya nanti di informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti obrolan UMKM. Dan tentunya tetaplah bersama kami di 99,4 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Para pengrajin batik di Kabupaten Sarolangun saat ini menemukan cara baru dalam hal mewarnai batik khas daerah mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Nganing lagu.

Seloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Karhutla Batang Hari belum padang, El Haries perkuat operasi darat dan udara. Gubernur Jambi El Haries memimpin rapat monitoring dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Batanghari. Rapat ini turut dihadiri oleh Danrem 42 Garuda Putih, Bupati Batanghari, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, perwakilan unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat terkait. Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah kebakaran di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultan Taha Saifuddin, Kabupaten Batanghari. El Haries menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan kerjasama dan langkah yang terukur. Selain pemadaman di lapangan, pemerintah juga menyiapkan upaya modifikasi cuaca atau operasi modifikasi cuaca pada 10 September 2026 mendatang untuk membantu mengatasi kondisi cuaca yang masih menjadi tantangan dalam penanganan Karhutla. El Haries mengakui kondisi tanpa hujan membuat penanganan karhutla semakin berat. Selain faktor cuaca, jumlah personel yang dikerahkan juga terus bertambah untuk memperkuat operasi di lapangan. Menurut El Haries, seluruh unsur terkait harus terus memperkuat koordinasi dan bekerja sungguh-sungguh agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Hingga saat ini kebakaran telah menghanguskan ratusan hektar lahan dan sejumlah titik api masih terpantau menyala. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan kerja cepat, terukur, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan seluruh unsur terkait. Nanti-nanti inilah kabar hari iko, karhutla Batanghari belum padam, El Haries perkuat operasi darat dan juga udara. Nanti-nanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Jambi Siang Iko.
1: Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi Siang Iko kita bersama nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

0: Iya, selamat siang ketika dimanapun ketika berada. Tentunya siang hari ini kita kembali lagi di obrolan UMKM tentunya. Nah, ketika di siang hari ini UMKM-nya kita akan membahas mengenai semangat usaha di kalangan anak muda. Nah, berarti kali ini ya kan narasumber kita yang datang berarti anak muda. Biasanya juga muda kok, tapi kali ini memang mudanya muda banget ya Kanti-Kanti. Nah tentunya untuk Kanti-Kanti yang di rumah ya, yang mungkin nantinya penasaran dengan obrolan kita, boleh nanti bertanya melalui WhatsApp di 0811-6707-9920. Nah kira-kira nanti kita mau ngobrol tentang usaha apa ya kan. Nah makanya jangan diganti channel frekuensinya. Nah tentunya di siang hari ini bersama saya Vina dan juga narasumber kita di siang hari ini ada Bang Muhammad Amir.
1: Ya betul gak?
0: Betul, oke. Aku panggil Bang Amir Bay ya.
1: Iya
0: Jadi Kanti-Kanti dia salah satu owner Bear Grill.
1: Iya.
0: Betul?
1: Betul.
0: Betul. Oke, di siang hari ini Kanti-Kanti kita mau ngomong makanan makanan kekinian karena Bang Amir ini dia punya usaha Bear Grill. Nah, Bear Grill ini sebenarnya apa sih? Nah, nanti kita ngobrol bareng Bang Amir. Barangkali ini setelah ini nanti sore Kanti-Kanti mau mengunjungin di Bear Grill-nya Bang Amir ya kan? Enggak salah, pasti Bang Amir juga senang. Selamat siang Bang Amir.
1: Ya, selamat siang Kak.
0: Gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Gimana sih aku mau ngobrol-ngobrol di siang hari ini mengenai usaha Bang Amir. Nah, tapi dari awal Bang, kenapa sih bisa kepikiran buka usaha grill gitu?
1: Kalau untuk kepikirannya Kak, lebih ke memang awalnya memang suka makan-makan kayak gitu sama istri kan.
0: Oke,
1: okay. Jadi pas tiba makan, ada kepikiran di situ baru muncul.
0: Oke.
1: Mulailah kan kayak lumayan rame juga ya buka kayak gini gitu Kak. Setelah dihitung-hitung di tempat itulah Kak ngitungnya omsetnya.
0: Terus
1: suka ngitung omset orang soalnya.
0: Jadi
1: setelah dihitung-hitung masuk juga nih boleh nih kalau coba buka gini juga kayak gitu Kak.
0: Tapi kita lihat di Jambi kan juga belum rame juga ya Bang mengenai usaha ini juga ya kan.
1: Iya Kak, betul.
0: Tapi sejauh dari tahun berapa sih Bang bukanya?
1: Baru Kak, baru tahun 2025 kemarin, baru setahun.
0: Oh baru setahun, iya. Tapi kan alhamdulillah sejauh ini kan udah stabil ya Bang.
1: Alhamdulillahnya iya.
0: Oke, tapi selain itu Bang, selain itu dah ya, kenapa Bang kayak yang yakin sama istri Abang kayak, ada kita coba-coba bikin usaha ini. Padahal kan jenis makanan kekinian yang lainnya kan banyak tuh. Ada dari Korea mungkin, dari Italia, dari yang lainnya gitu.
1: Kalau nanya kayak gitu sebelumnya aku sudah pernah juga nyoba-nyoba usaha yang lain kan.
0: Oke, okay, apa itu?
1: Lumayan sih Kak, kayak kemarin pernah buka sebelah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Pernah
1: juga jual minum-minuman.
0: Mm-hmm.
1: Ya mungkin jalannya di sini gitu kan, sekarang.
0: Jalannya di sini.
1: Iya.
0: Ya berarti sebelum sejauh ini berarti udah ada pengalaman dong.
1: Iya.
0: Pengalamannya kan dari jalan sebelah. Tapi kenapa sih enggak lanjut sebelah padahal kan sebelah kan cewek-cewek banyak, cewek-cewek itu fansnya sebelah makanannya gitu nah.
1: Mungkin enggak tahulah kalau untuk saat ini. Waktulah yang menjawab.
0: Berarti besok boleh dicoba Bang. Di grillnya ada sebelahnya. Biar

0: Contohnya tuh untuk karyawan abang tuh, abang ngambilnya kayak anak-anak yang udah lulus sekolah atau bisa freelance anak-anak yang masih sekolah gitu, Bang?
1: Kalau untuk saat ini kebanyakan anak-anak freelance, Kak, yang masih kuliah.
0: Oh, oke. Okay. Karena mereka juga butuh dijajan ya, Bang, ya.
1: Iya, gitu.
0: Tapi Bang, ngomong-ngomong menu grill nih, biasanya menu grill tuh banyak yang dijual. Nah, biasanya apa bae, Bang?
1: Kalau untuk menunya tuh, Kak, kita nggak terlalu banyak. Kalau untuk paketannya cuma ada dua, paket sabu dan paket grill.
0: Itu apa, Bang?
1: Kalau untuk paket grill itu ya yang bakar-bakaran, isinya seperti sosis, daging, ayam.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk sabunya itu, Kak, yang suka kuah-kuah tom yam gitu. Jadi ditambahlah kuah sabu gitu, Kak.
0: Jadi kalau orang yang suka makan makanan berkuah juga tetap bisa ya, Bang, ya, mesen di situ. Tapi Bang, kalau untuk sejauh ini apa yang paling diminatin oleh orang-orang gitu, nah?
1: Kalau untuk diminati sejauh ini alhamdulillah untuk paket sabu dan grillnya itu diminati.
0: Berarti sehari itu udah habis berapa paket, Bang?
1: Itu tergantung hari, Kak.
0: Oh, kenapa? Kenapa tergantung hari sih?
1: Kalau di weekend,
0: okay,
1: kita lumayan gitu. Kalau di hari-hari biasa, normal pada umumnya lah.
0: Normal
1: gitu.
0: Pada umumnya, yeah. Oke. Okay. Berarti Bang, kalau misalnya paketan kayak gitu kan berarti sama Abang udah dipisahin kan?
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Nah, itu tuh biasanya Bang, Abang memproduksi bahan bakunya kayak mana?
1: Kalau untuk memproduksinya, kita biasa tuh nyetok misalnya seminggu sekali,
0: okay,
1: gitu, Kak. Terus kita taruh di tempat penyimpanan seperti freezer, showcase, gitu, Kak.
0: Oh, jadi dia tetap awet fresh ya, ya, Bang, ya. Tapi Bang, Abang buka usaha ini sebenarnya ada target marketnya gak sih? Target marketnya kayak yang, oh yaudah kita targetnya ini pokoknya harus anak muda nih, atau yaudah sepertinya grill nih masuk di semua kalangan gitu.
1: Kalau untuk target market tuh pasti ada, Kak. Lebih ke anak-anak muda.
0: Oke.
1: Okay. Tapi bisa dirasai semua kalangan gitu. Gitulah, Kak, kurang lebih.
0: Oke, okay, jadi itu semuanya masuk ya, Bang, ya.
1: Iya,
0: mau
1: betul.
0: Anak muda, mau orang tua gitu ya, Bang. Tapi Bang, ngomong-ngomong mengenai bahan baku sekarang nih, ya kan? Berarti Abang udah bekerja sama dengan salah satu toko atau Abang kayak yang oh ya udah kita random be dimanapun ada daging atau sayuran ini kita ambil di sini gitu.
1: Kalau untuk beberapa bahan pokoknya ada di apa bahasa itu, Kak?
0: Apa?
1: Suppliernya gitu.
0: Oh, nah, gitu. Berarti suppliernya tiap misalnya kayak setiap habis berarti Abang yang menghubungi suppliernya.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti oh
1: langsung diantar ke rumah nanti gitu.
0: Oh, berarti enak juga ada untungnya ya diantar. Iya. Tapi Bang, kayak mana Bang menjaga kualitas dan juga kesegaran bahan makanan, apalagi kan misalnya terkait dengan daging sama juga sayur-sayuran gitu.
1: Seperti yang saya bilang tadi, Kak, kalau untuk daging-dagingan dimasuki ke freezer. Kalau okay. untuk sayur-sayurannya kita masukin di showcase.
0: Oh, oke, okay. Beda ya berarti
1: ya,
0: itu,
1: beda,
0: Bang.
1: Kak.
0: Oh, kenapa enggak disamo di freezer be gitu?
1: Kalau untuk sayur-sayuran di kalau di freezer kemungkinan
0: beku ya?
1: Ah iya, nanti beku pas apanya layu dia.
0: Oke, Tapi biasanya Bang, menu-menunya tuh apa bae sih? Kayak kawan-kawan yang lain kan belum tahu nih, apalagi kan orang-orang tua kayak apa makanan kayak gitu tuh, ya, nah gitu.
1: Kalau untuk menunya itu tadi, Kak, sabu dan grill.
0: Oke.
1: Kalau untuk grill isinya lebih ke daging-dagingan, bakar-bakaran gitu, Kak. Jadi yang suka bakar-bakaran kan pilih menu grill.
0: Oke.
1: Nah, kalau untuk yang suka sama kuah gitu, ditambah dengan paket sabu.
0: Oke, berarti tetap ada perbedaannya ya, Bang, ya.
1: Iya,
0: Tapi Bang, apa namanya tuh, sejauh ini Abang lihat tak kalau misalnya bahan pokok naik kayak sekarang ini kan, buset, melejit ya kan, bahan pokok. Nah, itu apa tetap stabil dengan harga seperti itu? Atau Abang, ya kayak mana kita gak bisa muter modal lagi gitu, jadi harus dinaikin gitu, Bang?
1: Kalau untuk sampai saat ini tetap di harga normal, Kak.
0: Oh, di harga normal. Iya. Tapi Abang enggak merasa rugi nih melihat bahan pokok yang udah naik?
1: Kalau rugi itu pasti enggak, Kak.
0: Kenapa gitu?
1: Ya, karena dari awal kita buka usaha itu sudah kita hitung HPP-nya, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang dari awal pun juga udah ada pembagian keuangannya tersendiri. Oke, okay. Tapi kalau misal buka usaha mengenai untung atau rugi itu juga udah biasa ya, Bang, ya. Tapi Bang, sebenarnya sejauh ini dari Abang pernah usaha sebelah, Abang pernah juga usaha minuman dan juga Abang udah usaha grill. Nah, apa keunggulan dari usaha yang abang

0: ambil sekarang nih?
1: Kalau keunggulan itu ada keunggulan di bidangnya masing-masing sih kak.
0: Kenapa seperti itu?
1: Ya contohnya kalau untuk di seblak sama grill ini kan mungkin lebih ke kalau hari hujan lebih banyak peminatnya gitu kan. Kalau untuk di minuman ya hari panas gitu kan. Jadi ada keunggulannya masing-masing.
0: Oh tergantung musim ya. Iya, tapi mas aku juga sih bang, kalau misalnya musim panas kan emang biasa orang-orang kan nyarinya segar-segar. Nah kalau misalnya musim dingin kan orang-orang nyarinya seblak, tapi grill juga bisa bang kalau di musim dingin kan, karena ada shabu-shabunya juga tadi. Betul juga ya, tergantung dengan dengan musimnya. Nah biasanya nih bang, abang buka dari jam berapa bay?
1: Kalau untuk bukanya dari jam 5 sampai jam 11 itu jam masuknya karyawan kak. Tapi kalau untuk jam buka operasionalnya jam 6, jam 10.30 sudah close order kita.
0: Oh gitu. Tapi bang kalau kayak gitu tergantung habis bahannya atau enggak? Misalnya nih habisnya jam 11, yaudah kita jam 11 kayak gitu.
1: Oh enggak kak, kita sudah ada sistemnya gitu kak.
0: Jadi habis enggak habis jam jam 10 tadi memang harus sudah closing. Iya sih ya, karena tuh biasanya kan ada orang yang buka usaha tuh emang drill kejar target ya bang ya. Tapi kalau abang sesuai jamnya. Oh atau mungkin gara-gara karyawannya freelance?
1: Enggak sih, memang lebih ke tujuan dari awal harus dibuat sistem biar
0: ada... biar konsisten juga. Kalau gitu baiklah, sebelum kita ngobrol ke hal-hal yang lain bang, kita mau break dulu ya. Baiklah, ketika nanti kita akan ngobrol bareng lagi di 99,5 MHz Perempat RD Jambi, masih ngobrol mengenai UMKM di siang hari ini, yaitu semangat usaha di kalangan anak muda. Dan tentunya ketika nanti tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

0: Iya, ganti-ganti kita lanjut lagi ngobrol di siang hari ini bersama Bang Amir. Ganti-ganti masih kita bercerita mengenai usahanya di siang hari ini. Bang Amir masih semangat di siang hari ini?
1: Masih gak?
0: Masih. Masih semangat ganti-ganti ya kan mau ngobrol di siang hari ini. Tapi kali ini Bang Amir kita mau ngomong-ngomongin mengenai usaha abang ya da, ya sejauh ini da. Kayak mana sih cara abang tuh memperkenalkannya sama orang-orang gitu nah kepada pelanggan-pelanggan yang sejauh ini udah menjadi pelanggan abang?
1: Kalau untuk memperkenalkannya pasti apalagi zaman sekarang ini kan Kak, zaman sosmed ke selebgram gitu Kak.
0: Oke, okay.
1: Lebih arahnya ke situ sih Kak.
0: Oke, okay. Oh berarti selain abang promosi di media sosial, berarti abang juga apa ya namanya ya, mempromosinya juga lewat selebgram.
1: Ya,
0: oke, okay. Tapi bang kalau sejauh ini ya bang ya, berarti itu tuh lebih efektif dong kalau misalnya promosinya lewat selebgram juga.
1: Iya sangat Kak.
0: Oke, kalau kayak gitu. Tapi nih bang, ngobrol-ngobrol mengenai kita nih masih kaum-kaum muda ya kan, yang baru mau coba usaha kan. Sepertinya banyak yang, aduh takut nih kayak gitu kan, takut nanti gak laku dagangannya atau kayak mana, nah gitu. Itu gimana sih menurut abang sendiri?
1: Kalau untuk ketakutan tuh pasti Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gimana cara kita harus ngelawan rasa takut itu? Itu sih paling paling penting ya Kak.
0: Iya sih. Jadi tetap yakin dan konsisten ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Tapi sejauh ini Bang, tantangan apa yang abang alami? Karena kan abang udah sejauh ini punya usaha, bahkan abang juga udah beberapa kali punya pengalaman. Nah, pasti tantangannya banyak, pengalamannya juga banyak. Apa bae itu Bang?
1: Kalau untuk tantangan Kak lebih ke karena kita tendaan.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke kalau di hari hujan Kak.
0: Oh oke.
1: Okay. Apalagi kalau hujan-hujan angin kan dia bisa masuk ke dalam.
0: Oke. Okay. Tapi sejauh ini ada sih bang rencana kayak yang, ayo dah kita nanti kan tadi memang tenda kan, bertenda berarti kan nanti ada sih bang rencana kayak yang, eh kita harus sewa ruko nih atau toko nih gitu.
1: Itu pasti itu Kak.
0: Oke. Okay. Tapi kita tunggu launchingnya ya bang. Yeah. Tapi bang sejauh ini dah bang. Banyak dong orang di Jambi ini sekarang yang udah punya usaha grill. Eda, gimana bang cara abang menghadapi persaingan bisnis? Ini kan ketat nian nih pasti gitu.
1: Ya. Kalau untuk persaingannya lebih ke gimana caranya rasa kita enak gitu Kak. Pelayanan kita berkualitas, lebih ke situ sih Kak persaingannya.
0: Oh berarti... Oh iya gitu juga sih, betul sih. Jadi kita lihat ya Bang yo, apa namanya tuh tetap konsisten juga dan juga kita harus mempertahankan rasanya enggak sih?
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, tapi Bang gimana ya Bang yo? Kita kan melihat juga nih apa namanya tuh makanan-makanan emang yang lagi viral kita lihat di Jambi Raya nih yo kan Bang, mulai dari makanan manis, selanjutnya sampai yang asin. Nah, gimana Bang? Itu kan juga bukan cuman grill bae, tapi makanan lain tuh juga menjadi tantangan Abang ketika Abang punya usaha ini.
1: Maksudnya kayak mana apanya tuh, Kak?
0: Misalnya kayak ya kan tadi kan kami bilang kan tantangan ketika Abang punya usaha grill, orang lain kan juga punya nih, yeah. Ya kan sesama usaha itu. Nah, tapi gimana abang sebagai pedagang nih, ya kan abang melihat makanan viral lainnya juga udah banyak dan juga udah viral gitu kan. Nah, bukan cuma grill bae, gimana yeah. Cara abang menghadapi tantangan itu?
1: Lebih menghadapinya ya lebih ke nggak ngurus itu sih Kak, lebih fokus ke usaha sendiri.
0: Oh, okay.
1: Gimana caranya untuk upgrade terus?
0: Oke, okay, iya betul juga sih. Soalnya kalau misalnya kita lihat hal seperti itu kan gak ada habisnya ya Bang.
1: Iya,
0: yo. Tapi Bang sejauh ini dah, apa sih yang penting yang kita miliki di dalam diri kita nih? Karena kita seorang pengusaha muda gitu. Nah, sikap apa yang kita punya di dalam diri kita sebagai kita pengusaha gitu?
1: Ya, sikap yang saya punya gitu Kak. Gak tahu sih Kak, lebih ke... Yang penting konsisten aja Kak, itu aja.
0: Oke, okay, kuncinya emang konsisten ya. Iya. Bang. Oke. Okay. Tapi ya betul sih Bang, apalagi kan kita tengok nih sekarang nih kalau misalnya udah konsisten, ya udah usaha kita tuh pasti akan roboh ya udah.
1: Iya,
0: Bang ya. Tapi Bang, gimana Bang? Apa ada enggak sih pesan Abang kepada anak-anak muda yang mau berwirausaha gitu?
1: Kalau untuk pesan mungkin lebih ke konsisten, jangan menyerah. Dan kalau sudah di atas jangan lupa sama Tuhan,
0: kan? Oke, betul. Apalagi kan kadang keadaan juga bisa merubah sikap seseorang juga, iya, ya Bang, ya. Tapi sejauh ini Bang, ada gak sih Abang mau menyampaikan semangat kepada kaum muda yang mau mencoba berjualan gitu?
1: Lebih tepatnya gimana tuh, Kak?
0: Misalnya nih kayak, Bang, aku mau buka usaha nih, misalnya gitu kan. Nah, cara Abang menyemangatinnya kayak mana tuh gitu? Atau Abang kayak yang, udah, kamu udah usah pantang menyerah, harus coba lagi gitu.
1: Ya mungkin itu seperti yang Kakak bilang tadi, jangan nyerah, tetap konsisten, itu aja sih, Kak.
0: Oke, tapi pengalaman Abang yang paling berkesan selama menjalankan usaha grill ini apa tuh?
1: Kalau untuk pengalaman berkesannya lebih ke awal merintis ya, Kak.
0: Oh, oke. Kenapa awal merintisnya paling berkesan?
1: Karena disitulah kan pas suatu waktu baru itu ya saya ikut juga terjun.
0: Oke.
1: Ngebantu di toko, bawa-bawa barang masih memakai motor gitu kan.
0: Oh. Gitu. Pahit manisnya lah.
1: Pahitnya lah, Kak.
0: Iya. Karena kan sekarang alhamdulillah juga udah banyak perkembangannya ya, Bang. Ya, kalau dulu kan masih merintis, ya dak, iya sih, betul juga sih. Nah, tapi kunci keberhasilan Abang lah sejauh ini apa, Bay, itu?
1: Kalau kunci keberhasilan ya itu pokoknya satu itu, Kak, konsisten.
0: Konsisten kunci keberhasilannya. Oke. Abang melihatnya nih, Bang, harapan Abang punya harapan enggak sih untuk mengenai usaha Abang yang akan datang gitu?
1: Kalau untuk harapan usaha saya, Kak, yang penting ya semoga terus berkembang supaya bisa membuka lowongan pekerjaan untuk yang lain.
0: Oke, betul juga, Bang. Apalagi kan kita lihat ya, Bang, ya sejauh ini kan kayak Abang kan membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak sekolah ya, dak, Bang, ya, freelance ya, dak. Karena tuh kita tuh lihat juga, Bang, kadang anak-anak zaman sekarang tuh susah juga untuk dapat pekerjaan. Kalau misal memang ada anak-anak yang muda dan mau buka usaha, kenapa tidak ya, Bang, ya? Oke. Tapi untuk sejauh ini udah ngobrol panjang bareng Abang. Sebelum kita closing statement, Abang boleh deh mempromosikan jualan Abang di grill ini, silakan. Ataupun usaha Abang yang lainnya boleh silakan dipromosikan.
1: Gimana cara ngomong?
0: Gak apa-apa, ayo datang gitu.
1: Untuk semuanya jangan lupa datang ke Beer Grill, lokasinya tepat di Palima.
0: Di Palima sebelah mana tuh, Bang?
1: Di deretan pom bensin Palima tuh, Kak.
0: Di deretan pom bensin Palima, iya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kalau untuk jam operasionalnya kita dari jam 6, close order di jam 10.30.
0: Di jam 10.30, oke. Tapi kira-kira ada gak sih hari-harinya tuh yang dapat potongan harga atau yang diskon di hari-hari besar?
1: Biasa kita lebih ke, ada misalnya lagi mau buat ada yang baru, kita lebih ke giveaway gitu, Kak.
0: Oke, baiklah kalau seperti itu. Lokasinya di Palimo ya, Bang, ya. Oke, okay. Ada gak akun media sosial atau nomor teleponnya, silakan.
1: Ada, kalau untuk media sosialnya
0: Kita lihat ya.
1: Beer.grill_.
0: Oke, okay. Jadi kalau untuk anti-anti yang mau nanya-nanya di akun apa, Bang, tadi, Bang?
1: Beer.grill_.
0: Oke, okay, di Instagram ya, Bang, ya. Oke, siap. Terima kasih, Abang, di siang hari ini udah ngobrol bareng aku di UMKM siang hari ini. Sukses selalu untuk usahanya, Bang, ya. Oke, iya, sama-sama. Dan tentunya ganti-ganti obrolan UMKM di siang hari ini sampai di sini dulu. Dan tentunya untuk obrolan UMKM menarik lainnya, kita akan kembali hadir untuk besok yang akan datang. Dan tentunya ganti-ganti terima kasih karena udah ngedengerin saya ngobrol di hari ini bersama Bang Amir. Dan tentunya sukses selalu untuk usahanya Bang Amir di Bear Grill. Jangan lupa diramein ganti-ganti di Palima ya, tentunya. Oke, baiklah, terima kasih, Bang Amir, dan tentunya ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita solat lah, yuk. Dah jana ni. Yang ada dengan orang dapat kita solat, dapat pahala. Yang ada kita dengan orang dapat dosa. Tahu tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung, woi. Eh, tak nyambung, woi. Selat ni.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Dinas Lingkungan Hidup Batanghari waspada ISPU kembali naik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari Jambi mengingatkan potensi kembali meningkatnya indeks standar pencemaran udara atau ISPUA. Saat ini masih terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Billy Arzam di Muaro Bulian mengatakan pada Minggu, kondisi ISPU sempat berada di angka 250-an namun pada Senin terjadi penurunan. Selain itu, ia juga menyebutkan apabila api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan, kondisi cuaca berpotensi membuat ISPU kembali meningkat. Untuk kawasan yang saat ini masih menjadi perhatian berada di sekitar Tahura, khususnya dari pintu masuk kawasan hingga Pal 15, titik yang paling intens terbakar berada di sekitar Pal 10 hingga Pal 13. Selain itu, Billy menambahkan meski petugas telah berulang kali melakukan pemadaman api, masih berpotensi kembali muncul pada malam hari. Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan termasuk BPBD, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya. Kati-kati inilah kabar hari Iko Dinas Lingkungan Hidup Batanghari waspadai ISPU kembali naik. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kuliner Nusantara. Mie letek merupakan mie produksi masyarakat Serandakan, Bantul, Yogyakarta, yang berbahan dasar tepung tapioka dan gaplek serta diolah secara tradisional tanpa menggunakan pewarna makanan dan bahan kimia lainnya. Tidak heran kalau warna mie letek ini sama dengan warna gaplek, kuning gading dan agak kusam. Namun justru karena warnanya yang aneh itulah mie ini menjadi begitu melegenda. Tekstur dari mie letek sendiri hampir sama seperti mie bihun. Mie letek dimasak di atas tungku anglo berbahan bakar arang batok kelapa. Kemudian dicampur dengan beraneka bumbu seperti bawang putih, kemiri, merica, dan garam. Tak lupa sebutir telur bebek atau telur ayam kampung dan juga suiran ayam serta berbagai sayuran.

0: apresiasi budaya kita.
1: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
2: Belanja terus, banyak uang nih.
1: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
2: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
1: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
2: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
1: Oke.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Ya, ketika terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,4 RRI Jambi. Kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menilai pembayaran non-tunai kini telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Bambang saat pembukaan Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi atau Gentala Arsi Fest di 2026 di Museum Sriwijaya Dharma Kriti, kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Bupati mengatakan perkembangan ekonomi digital ini telah mengubah cara masyarakat berproduksi, bertransaksi, dan juga memasarkan barang dan juga jasa dalam memperoleh pembiayaan hingga mengakses pelayanan publik. Kanti-Kanti menurutnya pemanfaatan transaksi digital ini telah menyentuh berbagai sektor mulai dari pedagang, usaha kuliner, UMKM, dan juga destinasi wisata, koperasi, hingga pelaku usaha di desa. Karena itu, pemerintah daerah menilai percepatan digitalisasi harus diikuti dengan penguatan pondasi utama berupa infrastruktur dan juga konektivitas. Bambang mengatakan digitalisasi ini memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Selain mempermudah transaksi masyarakat, teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, mempermudah pembayaran pajak dan juga retribusi, serta memperkuat basis data pembangunan serta memperluas pasar UMKM. Kanti-Kanti digitalisasi juga menilai dapat membantu promosi pariwisata dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Bupati berkomitmen memperkuat sistem digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui sinergi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Tentunya Kanti-Kanti, adapun harapannya yaitu kolaborasi pemerintah daerah dengan Bank Indonesia, OJK, perbankan, penyedia jasa pembayaran, perguruan tinggi, dunia usaha, juga komunitas dan juga media dapat terus diperkuat. Tentunya Kanti-Kanti, itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Ya, nanti-nanti kita akan mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara bersama RRI Kupang dan juga RRI Jakarta dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Dan tentunya dengan narasumber yaitu ada Pina Ope Nope dan tentunya dipandu oleh rekan host kita yang ada di Jakarta dan juga RRI Kupang. Nanti-nanti selamat siang, selamat mendengarkan.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih ke informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104.4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayo yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak, ya?
1: Kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya. Yeah.
2: Empok Mariana.
1: Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih Ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Mbak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mbak ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya kan Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya, Kak Jen ya?
2: Boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
1: Iya, ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Ponan, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponan, panas banget.
1: Iya.
2: Iya, sama.
1: Iya, sama ya. Sama, Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: kota Soe. Masih nunggu ya Mpok ya?
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fak-Fak itu di mana ya?
1: Fak-Fak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya, beda
3: Papua.
1: Nih.
3: Oh Papua.
1: Iya.
3: Oh beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fak-Fak itu.
1: Iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama ya nanti juga belum.
3: Nanti mau kesana sama Ponana kayaknya deh.
1: Ah nggak mau ah, mau Ica.
3: Ponana, aku tuh seneng Ponana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan didangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Ya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat Ponana, disimak ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih. Salam
1: buat
3: semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811380103 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap. Di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Mungkin
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah ini menarik sih ya untuk disimak, jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang. Silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya, line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali, halo. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya.
1: Benar-benar.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Taher. Ya,
2: Iya.
0: silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Po,
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Mm-mm.
2: Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
3: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu Kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya Kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya, iya.
3: Ya.
2: Iya, Bapak.
3: Jadi silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air. Lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa. Si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soem onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veto raja kecil ya, raja bawahan dari Kerajaan Manuban.

0: wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
1: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
0: saya tidak setuju dengan itu pernah. Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena... Karena pendapat ini sudah berjalan, dari sisi ini sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis.
1: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
0: Perlu diluruskan.
1: Karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Lanjut Bapak.
0: Jadi cerita saya tentang soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah soenya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi. Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap kali ulang tahun. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
0: Ini kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di Kapan, pemerintahan Sweet Midden Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
1: Iya.
0: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
0: Iya.
1: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya. Ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
0: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
1: Iya.
0: Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
1: Yeah.
0: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
2: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, Mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
0: Betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTF, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, ya namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
2: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana cantik.
2: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
2: biasanya silakan.
3: Iya, silakan. Cigu, halo. Kakak Jenny cantik.
1: Sama
3: halo juga. Kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini. Halo juga. Manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
1: Kak Jenny, ini
3: manggilnya apa? Sama Kak Pina.
2: Bapak Pina. Bapak Pina.
3: Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe. Soe kan namanya ya?
2: Soe.
3: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya. Di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman. Bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
2: Baik.
3: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini, buah mangga manis rasanya. makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja Pantai Cigur ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Selamat siang dan terima kasih Bu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya. Silakan Pak Bina.
1: Iya. Silakan Bapak.
0: Dari Cigu ya.
2: Ciguria.
1: Ciguria.
0: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa au soe oe, so, kalau diterjemahkan saya menimba air begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Uso of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut O'nai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafi Nisin Uem Nenum O Nae. Jadi Soe itu nama tempat, O Nae Uem Nenum Fafi Nisin gitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timor itu ada raja tertinggi atau Uisamnanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
2: Yeah.
0: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Bumi dan Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah, itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya.
2: Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau kota membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
0: Dingin sekali kalau ya kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
2: Wah. Iya, ini ya, ini
0: tidak sampai ada salju tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali dingin sampai 12 derajat.
2: Iya. 12, ya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
0: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dua tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
2: Wow.
0: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata seperti ada air tegete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis,
2: minuman khas di sana ya.
1: Ya. Jeruk Soe.
0: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
2: Wah, advokat. Menarik ya ternyata ya.
1: Ya, Mariana harus main-main ke Kota Soe ini.
2: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
1: Iya.
2: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
1: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya sebentar. Oh iya, ini Okay. Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
2: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Tadi
0: boleh.
1: Okay. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
2: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di Suara Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya, dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Topi. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Topi atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di Suara Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat perompat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Perompat Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Siang Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: ER Music. Iki lho.

0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
2: Ayo bocah.
0: Ayo lo, ayo lo.
1: Ayo Pak Kelowo.
2: Wahyu kiri.
1: Sorry sih. Yo.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sendiri ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

0: bau asapnya menyengat sekali.
1: Dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, ketika-ketika kali ini informasi hadir di ruang dengar kanti-kanti mengenai abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau kini menyebar ke sebagian Teluk Lampung. BMKG melaporkan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau tersebut setinggi 7.000 kaki. Data tersebut berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 pada 9 September pukul 7 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan teridentifikasi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada ketinggian 7.000 kaki atau 2,1 km. Dilaporkan kanti-kanti bahwa abu vulkanik tersebut bergerak ke arah barat laut dan mencakup sebagian Teluk Lampung. Masyarakat khususnya di sekitar Lampung bagian selatan diimbau tetap waspada, tidak panik serta mengikuti informasi resmi BMKG dan juga Badan Geologi. Tentunya ketika-nanti Gunung Anak Rakatau kembali erupsi pada tengah malam dengan durasi 28 detik. Adapun tinggi kolom erupsi tidak teramati, erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan juga durasi 28 detik. Tentunya ketika-nanti masyarakat diimbau untuk terus berhati-hati terhadap dampak kesehatan dan juga jarak pandang saat berkendara. Hal ini dikarenakan hujan abu vulkanik masih menyelimuti wilayah Lampung. Ketika-ketika itulah informasi menutup kebersamaan kita di Jambi Siang Iko dan di Jambi Petang Iko. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ketika-ketika di sepanjang hari ini.

0: Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?

0: Nanda, Nanda, kesini sebentar Nanda.
1: Ya Bu. Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
1: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
1: Aduh,
0: ini,
1: kenapa
0: ini,
1: Bu?
0: Ini, jangan lupa pakai helmnya Nak.
1: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
1: Iya deh Bu.
2: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro1, Pro2, Pro4 dari 65 kota, Pro3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: dangdut.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kanti-kanti edisi apa ini ya? Edisi khusus kayaknya ya. Edisi Rabu di 9 September 2026 ya. Tanggal cantik kata orang, kanti-kanti ternyata emang cantik ya. Apalagi banyak diskon nih di 99 ya. Mungkin kanti-kanti sudah pada check out dari tadi ya. Ya dah, pokoknya di tanggal cantik 99 2026 saya Elis menemani kanti-kanti ya di Pro Dangdut edisi hari ini. Karena bertepatan dengan hari ini memperingatin apa hari olahraga ya, lagi permainan ya. Nah, kanti-kanti itu tema kita nih yang sederhana saja. Kanti-kanti tidak pernah memainkan olahraga apa gitu ya. Di 0811670079920 kanti-kanti di jam kok di jambi bedenda. Aduh di halo dangdut. Halo selamat pagi, selamat sore. Ketawa lu Ti. Dosa ketawa. Waalaikumsalam. Iya. Iya itulah Aida. Ditempatkan pula di sore gitu kan. Ha, gitu. Lagi apa? Ah, kabar sehat walafiat. Oh, goreng bawang untuk besok. Jadi kalau goreng bawang itu tiap hari ya Mbak Wati? Berapa banyak sekali masak bawang goreng bawang?
2: Setengah kilo lah,
1: Cik. Oh, setengah kilo. Ih, capek juga ngoceknya ya. Iya, tapi kan ada alatnya sekarang.
2: Iris manual.
1: Kenapa enggak mau pakai yang ini ada mesinnya tuh?
2: Belum beli alat,
1: macam mana pula. Keuntungan dari jualan itu kan ada, ya kan?
2: Zaman dulu memang iris mahal, sekarang sampai 1 kilo, 2 kilo
1: gitu ya. Iya lah, ini tema kita nih, permainan olahraga apa yang tidak pernah Mbak Wati mainkan?
2: Permainan olahraga?
1: Olahraga pun tidak mau nian, pokoknya tidak mau main itu.
2: Sepak bola.
1: Tapi sepak bola ada loh, cewek.
2: Memang tidak pernah mainnya, jadi sepak bola itu sih, ini sepak takar. Kalau orang Batak dipain, namanya sepak takar, sepak bola tuh.
1: Gitu ya. Jadi sepak bola tidak pernah main. Oh gitu, takraw juga tidak mau.
2: Tangkanya pendek lah ya, Cili. Bangsat masalahnya. Oh iya. Kenapa tidak tinggi, kakinya tidak panjang.
1: Iya juga ya.
2: Kalau kita tidak ngejut,
1: kakinya tidak panjang. Iya, dadah. Oke lah, lagunya apa nih? Jangan yang susah-susah ya nyanyinya lagunya ya. Jangan yang susah-susah. Jangan yang tahun 60, 70, 80 ya.
2: Tidak boleh.
1: Sudah tidak tersedia. Sudah tidak ada lagi. Sudah zamannya digital sekarang.
2: Ya, nah, yang baru.
1: Apa tuh?
2: Jangan tunggu lama.
1: Siapa nyanyi?
2: Tidak tahu tuh bonya yang
1: lain. Nyanyinya siapa? Ini banyak nih, jangan merana, jangan ganggu pacarku, jangan sakiti hati, jangan tunggu. Apa? Siapa nyanyi, Mbak Wati?
2: Nggak tahu siapa nyanyi.
1: Judulnya?
2: Judulnya jangan tunggu lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama. Ya nanti aku.
2: Ada lagunya sini.
1: Ada. Iya po. Iya nanti ya, siapa yang tahu bisa kasih namanya siapa ya penyanyinya ya.
2: Iya, waktu cari penyanyinya dulu kalau di HP.
1: Iya harus cari penyanyinya dulu.
2: Kalau itu apa sih judulnya?
1: Tidak tahu lah Cik Lis mana yang lagunya tuh apa tuh. Jangan. Tuh ditulis jangan tuh banyak tuh keluar jangan tunggu lama-lama, jangan dilawan.
2: Ini, oi. Apa tuh? Asia Rosmala.
1: Siapa?
2: Asia Rosmala.
1: Asia?
2: Asia.
1: Asia.
2: Asia.
1: Asia, pakai iye ya?
2: Iya, T-A-S-Y-A, Tasya.
1: Oh, Tasya. Tasya?
2: Asia Rosmala.
1: Oh, oke,
2: okay. Tunggu. Ini kan ada di Parimeda, ada Tasya Rosmala.
1: Terus?
2: Tasya Rosmala.
1: Oh, pokoknya penyanyi Tasya Rosmala gitu ya?
2: Iya, jangan tunggu lama-lama.
1: Kalau misalnya lagunya Cici tidak
2: Paramida.
1: Kenapa?
2: Penyanyi itu Cici Paramida.
1: Yang mana tuh?
2: Cici Paramida, penyanyi
1: aslinya. Oh, ntar ya. Kalau udah nomor satu nanti nomor sekian lagunya ya.
2: Terserah aja lah,
1: terserah aja lah. Aduh, iya dah ya, ya, makasih ya. Yo. Lanjut nanti mutung bawangnya. Iya. Yuk, waalaikumsalam.

0: Ya, Kanti-Kanti masih di kebersamaan kita di Halo Dangdut ya, edisi hari ini 9 September 2026. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Assalamualaikum, Cik Li. Apa kabar, Cik Li?
0: Kabar baik nih, siapa ini siapa nih? Bang Andi Muksin ya?
1: Iya.
0: Apa kabar nih, Bang Andi?
1: Baik, cuma panas nih,
0: Ci. Iya, panas. Ya, semuanya panas sekarang ya.
1: Iya.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi baring-baring,
0: Ci. Oh, lagi baring-baring, lagi istirahat.
1: Iya, sambil monitor.
0: Gitu. Iya, Bang Andi Muksin, permainan yang tidak pernah, olahraga yang tidak pernah dimainkan apa?
1: Yang tak pernah dimainkan itu bola apa, pingpong, Ci.
0: Hah?
1: Anu, bola pingpong.
0: Oh, pingpong. Iya. Tenis meja.
1: Iya.
0: Oh, kenapa enggak bisa mainnya?
1: Kurang lihat di situ.
0: Kurang lihat mainnya. Kenapa? Apa karena bolanya terlalu kecil?
1: Tidak juga.
0: Oh, gitu. Jadi itu yang enggak pernah dimainin.
1: Iya.
0: Kalau yang lain pernah dimainin?
1: Adalah juga.
0: Ah?
1: Ada yang lain-lainnya tadi ya main di.
0: Gitu. Iya. Ya udah, jadi cuman tenis meja pingpong itu yang enggak pernah dimainin ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Tapi yang paling hobi apa tuh olahraganya?
1: Kalau yang paling hobi itu apa? Bulu tangkis.
0: Oh, bulu tangkis. Iya. Oke, ya udah. Masih sekarang bulu tangkisnya masih main?
1: Oh, enggak mampu lah.
0: Kenapa? Kenapa emang nggak bisa nyemes?
1: Iya, mungkin karena tenaga sudah kurang, Ci.
0: Oh, tenaga sudah kurang. Emang berapa usianya? Ya sudah, oke lah. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa nih, Ci?
0: Apa?
1: Judulnya Cinta Tak Bertuan, Ci.
0: Cinta? Yang nyanyi siapa?
1: Ulia.
0: Cinta Tak Bertuan.
1: Iya.
0: Cinta tak bertuan, ada nggak sih?
1: Ada sih.
0: Namanya siapa?
1: Aulia.
0: Siapa?
1: Aulia.
0: Audia.
1: Iya, Aulia.
0: Aulia.
1: Iya.
0: Oh, Aulia. Maklum dah, saya kan kagak tahu Aulia. Jadi cari dulu ya.
1: Iya,
0: apa jadi judulnya?
1: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan. Iya. Ada nggak sih yang tahu Cinta tak bertuan? Cinta tak bertuan. Mana? Nanti kita cari ya, Bang Muksin ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya nggak ada, maklum ya, maklum dah, kita kan orang baru nih.
1: Baru sore.
0: Oke, yuk.
1: Iya.
0: Apa lagi?
1: Salamnya buat Cilis. Selamat tugas, semoga sukses selalu ya, Ci. Buatnya Bunda Wati tadi, selamat goreng-goreng bawang, Ci.
0: Iya.
1: Bunda Wati, mudah-mudahan sehat selalu, ya. Buatnya seluruh pen Pro 4 atau pecah kecuali ya, Ci.
0: Iya.
1: Buatnya Cili, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya,
0: Ci. Oke, yuk, makasih.
1: Ada lagunya, Ci.
0: Iya, ntar dicari ya.
1: Iya. Assalamualaikum, Ci.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, ganti-ganti masih di Halo Dangdut edisi sore hari ini. Ganti-ganti ya, ya ada di 9 September 2026. Ganti-ganti di Perumpat RRI Jambi ya. Tema kita di sore hari ini olahraga apa yang tidak pernah ganti-ganti pernah mau mainkan ya. Halo, selamat sore. Halo.
1: Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Siapa ini?
1: Nama Tengku Ardiansa.
0: Di mana Bang Tengku?
1: Di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun.
0: Oh, wis, jauh sekali Bang Tengku, apa kabar?
1: Selalu sehat, jauh di mata tapi dekat di telinga
0: loh. Oh gitu. Iya, lagi apa nih Bang Tengku?
1: Iya, lagi siang di Perumpat Jambi.
0: Oh gitu, maksudnya lagi apa? Lagi istirahat kah? Lagi kerja kah?
1: Iya, istirahat, itu tadi cuma canda doang, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Pulang jam berapa ini?
1: Apa?
0: Pulang kerjanya jam berapa?
1: Nah, ini lagi istirahat hari, nggak punya kegiatan hari ini.
0: Oh gitu, iya. Bang Tengku, olahraga yang tidak pernah mau dimainkan apa ya?
1: Udah pernah dimainkan ya?
0: Iya.
1: Seperti poli.
0: Poli, kenapa nggak suka poli?
1: Ya, maksudnya saya suka dengan poli. Gitu.
0: Oh, suka poli.
1: Iya.
0: Kalau olahraga yang nggak disukain, maksudnya apa?
1: Seperti itu takro. Tapi kalau poli batu itu senang, itu bola kaki senang.
0: Senang ya. Gitu. Jadi masih sampai sekarang masih suka main voli.
1: Iya, masih aktif volinya.
0: Masih aktif, alhamdulillah ya. Jadi apa nih? Jadi yang smashnya atau yang mana? Wush, keren itu. Iya. Tapi sekarang udah jarang mainnya.
1: Iya, kalau istilah lagi punya waktu ya, di luar aktivitas ya main lah.
0: Oh gitu. Oke, iya deh. Oke lah, apa nih lagunya? Mudah-mudahan bisa dipenuhi permintaannya.
1: Lagunya dari apa ini? Dari Haji Roma Irama, judul lagunya Kamar dan Dosa.
0: Roma Irama.
1: Iya, boleh.
0: Kita cari dulu, masih ada nggak ya? Judulnya apa ya?
1: Kabar dan Dosa.
0: Kabar dan Dosa. Oh iya deh, saya cari pelan-pelan ya. Ntar kalau ketemu saya puterin.
1: Okay. Alternatifnya kalau nggak ada ya, kalau ini dari Ayang Mansur, judul lagi Jangan Kau Tuduh Aku gitu loh.
0: Kenapa? Kau Tuduh Aku?
1: Jangan Kau Tuduh Aku dari Mansur S.
0: Oh, oke, Mansur. Ya deh, nanti ya kita cari ya.
1: Kalau ada Rumah Irama,
0: kirim. Oke.
1: Kirim ada Rudi ya. Terus itu penerusnya Pompat itu ada Mas Agung di Jalan Lama. Ada Andi Mukim buat lagi penerusnya Pompat dalam tiap buat Astronya juga. Ini siapa ini?
0: Elis.
1: Terima kasih.
0: Oke, makasih. Yuk, makasih. Waalaikumsalam.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Di 08 11 6707 9920. Ganti-ganti di halo, halo Jambi, halo Pro Dangdut ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Dangdutan yuk bang, yuk. Gak pernah dangdutan saya mah. Ngopi ada nih dikasih. Oh iya nih, kebetulan dikasih sama kawan nih, ada cappuccino. Iya. Oh iya. Lagi apa nih Bang Iing? Di warung, belum tutup ya.
1: Malam.
0: Jadi nih habis lanjut lagi kayaknya, habis istirahat ya. Bang Iing. Iya, Bang Iing, olahraga yang tidak pernah dimainkan sampai saat ini apa nih sama Bang Iing?
1: Tenis meja.
0: Tenis meja. Kenapa? Tenis meja kan enak tuh, lapangan kecil. Kenapa?
1: Kurang hobi tenis meja.
0: Kurang hobi tenis meja.
1: Ya, kalau bulu tangkis, voli itu hobi tadi.
0: Oh, gitu. Jadi sampai saat ini pun belum pernah main tuh pingpong. Oh, iya. Oh, jadi itu yang tidak pernah mau dimainkan ya?
1: Kalau mau tangki, voli itu hobi.
0: Ayolah gitu ya, kalau main itu ya. Ya mungkin faktor apa yang membuat Bang Iing tidak suka dengan tenis meja?
1: Tidak, memang tidak hobi.
0: Oh, memang tidak hobi. Padahal kan mainnya tuh enak tuh.
1: Bener lah.
0: Cuma tiktok cemes ya. Gitu kan.
1: Kita enak nonton tenang, tapi kita kurang hobi.
0: Juga susah kalau kita tidak hobi ya. Dipaksakan juga ya tidak bisa gitu ya. Bang Iing mau lagu apa? Mudah-mudahan aku bisa cari. Kalau tidak cari harap maklum kalau tidak bisa ya. Eh, apa itu?
1: Empat mata.
0: Nyanyi siapa?
1: Adela. Yang Baginda, nyanyikan Adela.
0: Oh, yang Bagindas. Kalau enggak ada Bagindasnya, kalau enggak ada Adelanya?
1: Ada, pasti tulis.
0: Ada tuh, iya po. Ya, maklumlah kita ini orang baru nih sore. Iya, nanti kalau ketemu ya bang.
1: Udah tukar yang lain, kalau nanti.
0: Apa itu?
1: Tembang cinta, we tulis.
0: Hah?
1: Tembang cinta, we.
0: Tembang. Tembang bukan kembang, tembang ya.
1: Kembang cinta.
0: Oh, kembang cinta. Siapa lagi yang nyanyi ini? Dari
1: Sumbang, tulis yang Nini Karina.
0: Dul Sumbang?
1: Iya, dari dengan Nini Karina.
0: Dengan?
1: Nini Karina.
0: Nini Karina, Dul Sumbang, kembang cinta.
1: Iya.
0: Oke, nanti.
1: Iya. Boleh kirim-kirim.
0: Boleh,
1: Dalamnya untuk jadi Bapak Soleh Nusantara. Coba aja Mbak Vero, Mbak Udin. Bang Rudi, Bang Alimin, Bang Hero, untuk Bang Dania, untuk Bang Intisat Mamajilis ya.
0: Apa tadi judulnya Bang?
1: Tembang Cinta.
0: Tembang ya?
1: Iya.
0: Oh, Dul Sumbang Nini Karlina.
1: Iya.
0: Ntar ya. Ntar kalau kalau ada ya. Tembang ya, Tembang Cinta ya.
1: Tembang Cinta, ya benar lah.
0: Ya nanti dicari ya bang ya. Yuk, makasih. Waalaikumsalam.

0: Ya, ganti-ganti masih di Halo Dangdut edisi sore hari ini ya. Ganti-ganti, saya sekarang udah 10 menit meninggalkan jam 4 sore ya. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bro Dangdut.
0: Bro Dangdut, siapa ini?
1: Sama Bang Army Muda.
0: Army Muda? Emang masih muda?
1: Muda itu mudung darat.
0: Oh, muda itu mudung darat.
1: Iya.
0: Oh, lagi apa nih Bang Army?
1: Oh, sekarang ini lagi duduk nyantai.
0: Ndak ada gawean lagi.
1: Ndak ada lagi, nampaknya panas nih.
0: Panas? Asap gimana asap? Asap gimana?
1: Asapnya masih tambah tebal nampaknya.
0: Serius tambah tebal?
1: Iya, kemarin dini aku kan terbakar.
0: Apanya tuh yang terbakar, Bang?
1: Lahan kebun orang.
0: Oh, kemarin?
1: Iya.
0: Oh. Terus sekarang udah padam?
1: Sudah, nampaknya itu enggak ada lagi nampaknya.
0: Cuman tinggal asap.
1: Iya.
0: Bang Army, olahraga yang sampai sekarang tidak mau dimainkan apa nih kalau Bang Army?
1: Tenis lapangan sama basket.
0: Apa?
1: Tenis lapangan sama basket.
0: Oh, sama basket. Kenapa kalau tenis lapangan jelas raketnya mahal.
1: Iya.
0: Kalau basket kenapa enggak mau? Enggak bisa loncat ya?
1: Kurang semang.
0: Enggak bisa loncat.
1: Kurang semangat.
0: Kirain nggak bisa loncat, nggak bisa lemparin bolanya kering.
1: Ya, kalau hobinya kan poli, bola kaki.
0: Oh gitu, poli. Itu yang paling hobi ya. Dulu ya. Mungkin waktu remaja, waktu dewa apa, dulunya main itu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang udah jarang.
1: Sudah jarang. Nonton baik sekarang.
0: Oh nonton, ya. Jadi supporter ya.
1: Iya.
0: Iya dah Bang Army. Lagunya jangan yang sulit-sulit ya. Jangan tahun 70, 80-an, 90.
1: Lagu yang sekarang aja lah.
0: Aduh, apa itu?
1: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang? Cinta? Cinta dari seberang?
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyinya siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Duet-duet itu.
0: Duet tadi sama siapa?
1: Lupa,
0: cinta siapa? Dari seberang.
1: Iya.
0: Oke, nanti aku cari ya.
1: Kan sering nggak ada yang itu, anu adalah seperti mati lampu.
0: Mati lampu?
1: Seperti
0: oh, seperti mati lampu. Nazar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau ada yang itu kan? Malamnya buat tulis, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Iing tadi.
0: Bang Iing.
1: Buatnya sudah masuk dan tidak salah kompak selalu dari A sampai Z disenggol.
0: Oh iya, disenggol semua. Nanti pada jatuh mereka disenggol.
1: Kena rasa
0: senggolnya
1: dari jauh.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sekali lagi wajib nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
2: Selamat pagi.
0: Sore, halo. Bang Tamrin. Lagi apa?
2: Dandut ada jam dendang.
0: Hari ini kayaknya kita harus ke bawah kayaknya. Enggak pagi terus. Hari ini. Lagi sehat alhamdulillah. Bang Ing lagi apa nih?
2: Lagi santuy.
0: Lagi santuy. Gimana persiapan buat besok ikannya sudah ada belum? Belum ada. Jadi nyarinya malam.
2: Nyarinya ya malam mah ya sore lo.
0: Oh gitu.
2: Kalau enggak payah juga dong.
0: Kenapa ikannya pada kemana?
2: Kadang-kadang enggak tahu kan. Baik sulit lah katanya.
0: Susah memang ikannya. Tapi tiap hari masih dapat. Alhamdulillah. Oh, gitu ya. Iya, Bang Tamrin yang permainan olahraga yang tidak pernah dimainin sampai sekarang apa?
2: Itu bola tangkis, tidak pernah.
0: Bulu tangkis?
2: Iya, main bola kaki, bola voli.
0: Oh, hobi bola kaki, bola voli.
2: Iya,
0: gitu. Bola kaki sama voli yang suka?
2: Iya.
0: Lebih dari itu tidak suka?
2: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu lanjut.
2: Dimaskin bercinta
0: maksudnya. Hah?
2: Dimaskin bercinta.
0: Apa?
2: Dimaskin bercinta.
0: Oh, si miskin bercinta.
2: Nah, ya, aku tahu teleponnya ada kuat, Joy.
0: Iya, udah tahu ini.
2: Teleponnya ada kuat, salah orang dengar.
0: Si Miskin Bercinta. Yang nyanyi siapa sih?
2: Arafik.
0: Arafik.
2: Iya.
0: Allahu Akbar. Saya sudah lahir belum ya? Astagfirullah. Ah? Oh iya iya bang, iya iya. Ntar aku cari dulu kalau ketemu ya, oke okay lah ya. Yuk. Yuk. Iya. Iya benar. Insya Allah pakai ini ada. Yuk. Waalaikumsalam. Iya terima kasih Bang Tamrin ya. Allahu Akbar. Itu Arapik. Zamannya celana yang panjang-panjang yang lebar-lebar itu ya ya. Ntar lah ya aku cari dulu Bang Tamrin, mudah-mudahan ketemu. Kalau ketemu kita puterin ya. Ya di 08 11 6707 9920. Kanti-kanti di Halo Jambi. Halo Dangdut maksudnya ya. Oke, halo. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Heeh.
3: Rambutnya.
0: Yuk.
3: Rambut adalah kita.
0: Dengan
3: Mbak Elis ya?
0: Iya.
3: Kabar Mbak Elis.
0: Kabar baik nih, Mbak Ija.
3: Iya, susahnya nih masuknya dari tadi pagi enggak bisa masuk.
0: Syukur alhamdulillah. Berarti ya banyak yang masuk ya.
3: Kasihannya saya.
0: Kenapa?
3: Ya kasihan saya dan bisa masuk.
0: Resiko itu.
3: Iya. Ini pendengar setia loh dari tadi pagi.
0: Iya, pendengar setia juga nggak bisa terus tiap hari bisa masuk loh Mbak Ija.
3: Iya. Tapi saya ditunggu-tunggu dan dapat juga.
0: Apa boleh buat?
3: Iya.
0: Oke, olahraga yang tidak pernah dimainkan sampai sekarang apa nih Mbak Ija?
3: Basket. Tenis meja, itu yang pernah dilakukan.
0: Yang pernah apa?
3: Bulu tangkis, poli, dulu masih pernah. Kalau sekarang kalau bulu tangkis itu tinggal raketnya yang ada.
0: Tinggal apa raketnya?
3: Iya. Tidak ada main lagi.
0: Oh, sayanglah raketnya masih ada.
3: Tidak ada kanti yang main.
0: Oh, ajak ke orang-orang di situ.
3: Orang sini pada hobi olahraga.
0: Oh, ya sudah Mbak Ija pergi sendiri ke hall main gitu.
3: Aduh.
0: Karena faktor U loh. Memang usianya berapa nih Mbak Ija?
3: 52.
0: Ah, banyak kok orang yang 52 masih bisa olahraga.
3: Ya, mayoritasnya orang yang berduit
0: lah. Ah, enggak lah, bulu tangkis mah enggak cuma orang berduit, semua aja bisa main Mbak Ija.
3: Raketnya udah beli.
0: Tinggal beli shuttlecocknya atau bolanya dibeli. Ya. Oke, dah.
3: Lagunya ya.
0: Apa itu?
3: Cikini ke Kondang Ria, lagu yang baru. Kalau lagu lama kata Mbak Eri nggak bisa nyari.
0: Cikini si Gondang dia ya. Itu udah 3 tahun yang lalu. Cuman lagunya diperbaharui ya. Ya. Oke, okay, yuk yuk, oke okay lah ya.
3: Salam-salam ya. Banyak Wak Rusli, Bang Ijal, Budi Sila, Bang Ajum, Mbak Andi Mukin, Peron, Bunda Nadia,
0: okay.
3: Abang Kan, Atu Muda.
0: Oke, okay.
3: Nah, salam-salamnya semuanya lah.
0: Oke, okay. Yuk.
3: Yuk. Terima kasih waktunya Mbak Eli.
0: Iya.
3: Sayang, kasihan dari tadi.
0: Oke lah ya. Yuk, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
2: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
1: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
2: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
1: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
2: Setuju!

0: Ya, ganti-ganti masih ada waktu kita bersama di Halo Dangdut di edisi hari ini di 9 September 2026. Ganti-ganti ya. Buat semua karyawan-karyawati RRI Jambi yang sudah selesai dengan aktivitasnya hari ini, hati-hati di jalan, ganti-ganti yang pasti capek. Ya, kalau capek ya pelan-pelan aja, kan tujuannya adalah ke rumah ya. Jadi pelan-pelan saja, karena jam segini biasanya kembali jam-jamnya macet ya untuk di jalan gitu ya. Jadi semuanya mesti saling toleransi aja di jalan gitu ya. Apalagi yang namanya di lampu merah ya, ganti-ganti ya. Kita masih di 0811-6707-9920. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, siapa ini? Oke, kenapa suaranya emang gitu ya, kecil ya? Kenapa, Mbak? Oh, volumenya dikecilin. gitu. Ini Mbak Vina di Kampar ya. Oke. Sama Mbak Elis. Iya, salam kenal juga. Lagi apa nih Mbak Vina? Iya, agak putus-putus. Mbak Vina di Kampar Riau ya, jauh juga nih. Bisa dengerin siaran Perempat RRI Jambi. Iya, walaupun putus-putus ya. Sehat selalu ya Mbak Vina. Oke. Iya. Sekarang ini lagi apa? Lagi istirahat kah? Atau lagi apa? Oke, gitu. Iya deh. Oke, Mbak, saya mau tanya nih, olahraga yang nggak pernah dimainin sampai sekarang apa ya? Apa tuh? Iya, putus-putus ya Mbak Pina ya. Mungkin karena jauh ya. Gitu. Iya deh, saya ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Pina nih. Jauh-jauh udah masuk ya. Oke, lagunya apa? Kalau bisa saya puterin nanti.
1: Lagu terbaru dari Lesti, Kak.
0: Dari siapa?
1: Dari Lesti, lagu terbarunya.
0: Oke, dari Lesti, ntar kalau sudah masuk ya. Judulnya apa? Apa?
1: Iyup.
0: Oh, yang Iyup itu. Iya, ntar kalau udah masuk ya. Oke. Makasih Mbak Vina. Kenapa? Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Aris. Yang ini berikut saya sudah
0: sampai. Iya. Oke.
1: Salam juga buatnya Bang Ramlan, Bang Bang Simon, Bang Simon.
0: Oke, semuanya aja kali ya. Oke, semuanya aja ya. Oke, yuk, makasih. Iya. Waalaikumsalam.

0: Iya, di belakangnya Vina di Kampar Riau, ganti-ganti ya. Silakan masih di 07 08 11 67 07 99 20, ganti-ganti di Halo Dangdut ya, atau Pro Dangdut edisi hari ini 9 September 2026. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Halo.
0: Halo. Iya, siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Siapa, Pak?
0: Enggak tahu saya kan baru.
1: Tarkam Palembang.
0: Oh, Bang Tarkam, lagi apa ini? Kenapa?
1: Sekarang
0: Oh, gitu. Oke. Udah pulang kerja atau gimana ini? Hah?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Iya deh. Palembangnya di mana ini?
1: Di kampus.
0: Hah?
1: Di kampus.
0: Di kampus?
1: Iya.
0: Kampus di Unsri. Oh. Oke. Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya,
0: iya, iya. Oh, iya deh. Loh, halo? Ya, keputus deh Bang Tarkam. Iya, iya deh. Mungkin bisa dicoba lagi deh buat abang yang barusan. Iya, di 08 11 67 07 99 20 nih, sebelum kita akhiri ya, karena waktu kita juga udah tinggal sedikit lagi gitu ya. Jadi masih saya tunggu di 08 11 67 07 99 20 di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Prodangdut ya.

permainan tradisional Nusantara. Peletokan bisa disebut permainan sejenis tembak-tembakan. Senapan terbuat dari bambu yang berukuran kecil tapi kuat. Sedangkan peluru menggunakan bunga jambu air ataupun pentil dari jambu. Bahkan kertas yang dibasahi. Pemain dianggap kalah jika telah 3 kali tidak bisa menghindari peluru.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak buat kebersamaannya ya di Perempat Terari Jambi di Prodangdut edisi hari ini. Ya, mohon maaf nih untuk ganti-ganti kalau misalnya lagunya enggak keputer gitu ya. Karena susah sekali nih kalau misalnya enggak tahu namanya, susah dicari gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan next-nya ke depan bisa deh ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya, kita sampai ke lagu terakhir ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti kita kembali bersama di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Sore Iko, ganti-ganti dan tentunya sampai ke jam 18 ya, yang mana nanti kita akan juga mengikuti tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk edisi hari ini. Di 9 menit dari jam 17 sore, ganti-ganti di suasana sore yang sudah mulai redup seperti itu karena sudah waktunya berganti, ganti-ganti ya. Dan untuk ganti-ganti yang barusan sampai di rumah, selamat beristirahat dan semoga bisa menyegarkan dirinya, menyegarkan tubuh dengan mandi dan membersihkan diri untuk menantikan tibanya waktu maghrib seperti itu. Terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti ya. Edisi Jambi Sore Iko, Ganti-Ganti ya. Iya, waktu kita saat ini sudah 28 menit dari jam 17 sore atau dari jam 5 sore, Ganti-Ganti, dan masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan saya punya informasi untuk Ganti-Ganti semuanya. Di mana Museum Kepresidenan Republik Indonesia, Balai Kirti, selain memperkuat program edukasi, juga memperkuat kolaborasi komunitas dan pemanfaatan teknologi sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap museum serta meningkatkan kunjungan publik. Di mana penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Linda Siagian dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI hari ini yang dipantau secara daring dari Jakarta, Ganti-Ganti mengatakan bahwa museum kini tidak lagi diposisikan sebagai ruang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Dan pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Museum Kepresidenan RI untuk mengubah citra museum yang sebelumnya dianggap sulit diakses menjadi ruang publik yang lebih inklusif, terbuka untuk masyarakat umum, baik melalui kunjungan langsung maupun akses secara virtual. Salah satu program yang terus dikembangkan adalah layanan edukasi yang berintegrasi dengan dunia pendidikan melalui program Museum Goes to School yang telah dilaksanakan secara rutin sejak 2023 melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Selain menjangkau masyarakat melalui sekolah, pihaknya juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai komunitas lewat walking tour dan program bersama komunitas menjadi bagian dari strategi museum dalam memperluas keterlibatan publik sekaligus promosi. Sementara upaya memperluas akses publik juga dilakukan Ganti-Ganti ini dengan melalui pemanfaatan teknologi dengan menyediakan akses virtual 360 derajat sehingga masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung tetap dapat menikmati informasi dan koleksi museum, juga memanfaatkan media sosial, audiovisual serta panel permainan interaktif yang dapat digunakan pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai koleksi dan sejarah kepresidenan. Di mana sejak didirikan dan diresmikan pada tahun 2014, koleksi Museum Kepresidenan RI terus mengalami peningkatan, yakni jumlah koleksi pada 2016 tercatat sebanyak 349 koleksi, kemudian meningkat menjadi 1.122 koleksi pada akhir 2025, dan dari jumlah tersebut sebanyak 603 koleksi telah masuk dalam sistem registrasi nasional museum. Sementara hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 54.941 orang telah mengakses atau mengunjungi museum yang tidak hanya dari Jabodetabek namun juga berasal dari berbagai wilayah Indonesia termasuk dari Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua serta dari sejumlah negara.

0: Lampu, komputer, dimatikan.
1: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
0: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
1: Ah, Ibu gak asik.
2: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.
3: Kuliner Nusantara. Kue dolar. Masakan Nusantara khas Surabaya ini tidak menyerupai uang logam ataupun berhubungan dengan mata uang asing. Namun bentuknya yang bulat dan pipih mungkin menjadi alasan mengapa orang zaman dahulu menyebutnya kue dolar. Rasanya bermacam-macam. Ada yang gurih, renyah dengan ditaburi wijen, ada gurih keju, dan ada juga yang beraroma jahe. Kue dolar juga cukup identik sebagai kue tempo dulu. Usaha kue dolar pertama kali muncul tahun 1936 yang diberi nama Kue Dolar Cap Masin di Surabaya. Kini tokonya bisa ditemukan di Main Hall tahap 1 dan 3 Pasar Atom. Dan Anda pun bisa melihat langsung pembuatan kue dolar di sana.

Ya, ganti-ganti masih ada beberapa informasi yang bakal kami hadirkan di kebersamaan kita di edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti senang sekali masih bisa bersama di Perempat ya. Dan informasi kita ganti-ganti, apalagi sekarang kan masih banyak asap ya, dan anak-anak juga belajarnya dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ganti-ganti, di mana anak-anak dia berada di rumah, guru juga berada di rumah, terus memberikan pelajaran lewat Zoom seperti itu, ataupun memberikan langsung mata pelajaran apa yang harus dipelajari oleh anak-anak di rumah, sehingga anak-anak tetap berada di rumah walaupun tidak datang ke sekolah ganti-ganti ya. Namun dalam hal ini pembelajaran jarak jauh sekolah itu sulit pantau kreativitas anak-anak ganti-ganti ya, karena kan kita lihat juga ada, kadang kita lihat ya, ada beberapa anak malah bermain-main di luar rumah seperti itu. Ya, di mana pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah memasuki pekan kedua nih ya, yang diberlakukan pada 26 Agustus lalu, di mana dalam pelaksanaannya ganti-ganti sekolah menggunakan sejumlah platform pembelajaran daring, misalnya pakai Google Classroom dan Zoom Meeting sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru ganti-ganti ya. Nah, hal ini pun disampaikan Wakil Kurikulum SMKN 1 Kota Jambi Putih Masurai, di mana dirinya menyebut bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Namun, keaktifan siswa menjadi salah satu tantangan yang cukup dirasakan oleh guru selama proses belajar berlangsung dari rumah. Iya, di mana guru dinilai mengalami kesulitan untuk memastikan bahwa siswanya benar-benar mengikuti dan memperhatikan materi pembelajaran ketika tidak berada langsung di dalam kelas, ganti-ganti ya. Nah, untuk memantau kondisi tersebut, guru mencatat siswa yang aktif maupun yang tidak aktif selama pembelajaran, dan data tersebut kemudian dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, selain memantau siswa, sekolah juga mewajibkan guru untuk melaporkan pelaksanaan pembelajaran setiap hari kepada Wakasek Kurikulum, dan laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan belajar daring berjalan sesuai dengan ketentuan. Ya, ganti-ganti, keterbatasan pendampingan orang tua juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengawasan siswa selama PJJ tidak mudah, di mana sebagian besar orang tua tetap harus bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anak-anak sepanjang waktu. Selain keaktifan, kejenuhan siswa juga menjadi perhatian. Minimnya interaksi secara langsung dengan teman-teman selama pembelajaran daring tentunya membuat sebagian siswa berpotensi merasa bosan. Ya, sementara itu PJJ untuk sementara dijadwalkan berangsung sampai hari ini, ganti-ganti ya, 9 September. Dan sekolah masih menunggu perkembangan kondisi udara untuk menentukan apakah pembelajaran daringnya akan diperpanjang atau siswa dapat kembali belajar secara tatap muka. Nah, dalam hal ini pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat dikembalikan dan dilaksanakan secara normal di sekolah.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti, terima kasih. Dan tugas saya tuntas untuk edisi hari ini sampai ke jam 20 ya. Dan nanti ada rekan Bang Andre yang akan bersama di Pro 4 RRI sampai ke jam 00 ya, untuk bersamaan kita edisi hari ini. Saya pamit dulu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan, ganti-ganti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jambi Malam Iku. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
0: Apresiasi Budaya Kito.
2: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
3: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
4: Ayo Landam, turun, mohon itu bahaya.
5: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
3: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
6: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
3: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
3: Maaf putriku, kalau keluar rumah, ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
3: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
4: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
8: Kamu juga cantik putri.
6: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
8: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
6: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
8: Dasar ya. Pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
6: Terus kita harus bilang wow gitu?
8: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut?
6: Iya, saran angin. Bola api.
8: Itu aja, kuno. Nih, rasain sinar penghancur.
9: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
6: Iya, Pati Mangkunegara.
8: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
9: Ampun, ampun.
8: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas. Om Pati, tolong. Tolong, Om Pati. Tolong.
5: Datu Daha marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik. Sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus, dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
4: Wow.
5: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
7: Oh, yeah.
5: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar gak bosen.
10: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini gak ada uang.
5: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan dadanya besar. Jadi aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
10: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
5: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
10: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
5: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
10: Enggak, lihat semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
10: kamu aja deh yang cari, capek nih.
11: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
10: Oke, Bro.
5: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak Cupak, lihat nih.
10: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
10: Wah, kok bisa ya?
5: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
10: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
10: Siap.
5: Dan kemudian.
11: Makanannya mana?
10: Kenapa sih? Ribet banget.
11: Makanan tadi mana?
10: Makanan?
11: Iya, kok gak ada?
10: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
11: Apa?
10: Dicuri.
11: Dicuri?
5: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
10: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa, Kak?
10: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
5: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
10: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
11: Oh iya?
10: Iyalah.
11: Kak, kita kan gak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
10: Dah, tenang aja. Mau makan enak gak?
11: Mau.
10: Ya udah, diem.
5: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
10: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
10: Loh, Pati, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
11: Kayaknya mereka gak berani sama Ganadawa, Kak.
10: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo!
7: Kerantan, tunggu.
5: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
5: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
12: Jurus meke-meke.
10: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
7: Aduh, ampun, sakit.
11: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
7: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
11: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
10: Alah, jurus apaan tuh?
7: Ya!
10: Boleh juga. Rasa ini. Sinar pun hancur.
11: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
7: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
11: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
10: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
11: Loh, kok aku lagi?
10: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
11: Oh, iya.
5: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
10: Yes, aku ada ide.
7: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
13: Iya, Kak. Tunggu.
5: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
10: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
5: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
11: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
10: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
11: Kenapa? Gak berani?
10: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
11: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
10: Pedas. Mataku perih.
11: Satu lagi jurus ayam taliwang.
13: Iya.
7: Aduh, ampun, Grantang, ampun.
14: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
5: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Patih, habisi dia!
11: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
5: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
4: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
11: Iya, Nyonya Grantang.
5: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Aku sangat bunuh.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun Tuan Putri, apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu Paman, percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu Paman.
0: Baiklah Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah Tuan Putri, segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.

0: Juana. Ia dan kelima prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juana yang ternyata putri dari Juanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Dara Juanti, adikku. Benarkah kau Dara Juanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Dara Juanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarumah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Ada kisah

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini

dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter. Di kanan kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Yokatikanti untuk malam hari ini apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jambi tentunya di line telepon 08116707 9920 setelah satu single ya milik Malang Marasai yang dijanjikan oleh Nurhali.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye to, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Provinsi Jambi.

Ini memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk malam hari ini, apresiasi budaya kita dengan etnis Jambi. Jadi buat ganti-ganti silakan aja ya. Yang mau request lagu Jambi kesukaannya langsung telepon di 0811 6707 9920. Dan untuk penelpon pertama kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Andre?
0: Aku kok agak bertanya-tanya gitu, suara Bunda kok berat banget, kenapa?
1: Iya, ini tadi ketiduran.
0: Ketiduran?
1: Baru bangun ini.
0: Tidur jam berapa tadi Bunda?
1: Enggak, tadi tuh jam 8:30 bareng main HP. Malah ketiduran. Itu kalau sering main HP emang gitu Andre.
0: Iya.
1: Radiasinya kenceng.
0: Ngantuk bawaan ya.
1: Oh.
0: Terus sambil baring-baring kayak gitu, ntar lehernya pegel kan? Iya kan?
1: Bener sekali.
0: Jadi harus banyak-banyak pergangan gitu Bunda, biar badannya tetap enak.
1: Iya, ini denger ya. Siapa yang siaran malam ini? Sore tadi sih si Ulis yang siaran.
0: Betul, betul.
1: Ini Sumba kata di sini. Apa siapa penyanyinya katanya? Judul lagunya penyanyinya siapa?
0: Penyanyi siapa maksudnya?
1: Kalau lagu ini nyanyinya siapa? Penyanyinya gitu.
0: Oh, Bunda pun tak tahu ya.
1: Kalau Bunda kan lagu aja.
0: Lagu enggak pakai yang siapa yang nyanyi enggak tahu juga gitu ya. Nah,
1: ini benar diputer lagunya sudah.
0: Iya.
1: Kalau pasnya dari penyanyi itu ntar ketemu belum malas Bunda.
0: Karena kan lagu-lagu sekarang tuh kan banyak cover juga kan Bunda kan.
1: Udah namanya sih ya kayak yang ori-ori.
0: Jadi satu lagu tuh bisa tiga yang nyanyi beda-beda ya, orang.
1: Ada yang kuplo, ada yang remi.
0: Betul, iya. Oke, ini malam hari ini lagunya lagu Jambi nih Bun. Bunda ada kenangan dengan lagu apa nih?
1: Pak Anta Tando.
0: Hah?
1: Pak Anta Tando.
0: Tak Anta?
1: Ta. Pak Anta.
0: Tak Anta.
1: Pak Anta.
0: Iya, Tak Anta ya.
1: Tak Anta Tando,
0: yo. Lagu siapa tuh?
1: Ini siapa? Ridwan atau siapa sih?
0: Tak Anta. Tak Anta Tando. Lagu Jambi. Sebentar, saya cari dulu ya. Salamnya buat siapa lah nih Bunda?
1: Salamnya buat Bang Ija, Bang Rudi. Bang Rudi gemoy lah, boleh pada masuk tuh.
0: Siapa?
1: Bang Rudi gemoy.
0: Bang Rudi, oh nanti ya, masuk lah tuh.
1: Bang Alna, dia kalau sudah balik tuh nggak pasti anak nelfon saya.
0: Kenapa?
1: Korak tinggi sinyal.
0: Oh, dia emang
1: tinggal ke situ.
0: Emang tinggal di
1: pasti lagi timbul.
0: Di mana tinggalnya?
1: Di sengat di pasar tuh, dalam.
0: Oh, emang susah sinyal situ.
1: Iya Bu Desila, aku kan dengarnya dari situ juga.
0: Ah tapi Bu Desila kalau nelpon elok lah.
1: Posisinya tinggi posisinya.
0: Oh kayak gitu ya, berarti rumahnya harus disiapin tuh atapnya tuh untuk tempat nelpon gitu ya. Yo terus buat siapa lagi nih Bunda?
1: Buat ya Bu Desila ada ngantuk pula matanya.
0: Yo.
1: Amat, Ramlan, Armi, Amar, Maija, Mama Berli, Bang Hamzah Yusuf, Abe Indra, Bang Andi Mursin, Andi Dastra, Pak Burahim, Pak Nasrul, Pak Udit. Ini kok sudah sama banyak Indra, kaget Indra?
0: Tak apa-apa, waktu kita panjang.
1: Ya, jadi banyak.
0: Tak apa-apa Bunda, terus deh.
1: Putra Pulau Kijang, Putra Banten, terus banyak Ajeng, Peru, Abdul, Cinta Palima, Kakak Bucet.
0: Yo.
1: Masuk Kakak Bucet.
0: Nanti masuk.
1: Ya Bunda Rizka juga. Datu Mas Parjo, Mbah Yo. Lak mana-mana jadi nih.
0: Tidak apa-apa.
1: Bang Jes Bude Sila tadi, Naila Bukit Baling, Mbaknya Yani Sengeti, Yani Lebak Bandung. Gua ngantuk, sudah lah jadilah.
0: Ngantuk ya, jadi simak be lagunya nanti ya Bunda ya.
1: Radio. Ada kenangan tersendiri lagu itu.
0: Pak Anta Tando, wah ini sepertinya lamaran nih, tentang lamaran gitu Bundo. Iya, apa ceritanya?
1: Dengar liriknya kagak ya, itulah ceritanya.
0: Ah, iyalah kalau kayak gitu. Oke. Oke, Bunda, makasih ya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh iya, ada ketinggalan nih.
0: Apa tuh?
1: Tak tahu Bunda tadi siapa lagi ke rumah Bunda. Saya enggak mau maaf lahir batin lah ya.
0: Oh iya, oke Bunda.
1: Iya, yang di jauh-jauh tuh ah, Mama si kembar, Tina, Mbak Anita, Sungai Tema, Mbak Sisi sama Julia, gala-gala lah ya.
0: Oke deh.
1: Iya, Pak Andre, saya selalu ya. Tangan tuh ini Andre, mata sumpal Andre.
0: Ayolah tidurlah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang sudah ngantuk berat, selamat tidur we, jangan dipaso-pakso nian ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk penelepon kedua, siapa nih ya. Halo, selamat malam.
2: Malam, Mas Andre.
0: Iya.
2: Apa kabar nih Mas Andre?
0: Hari ini tuh ya sama kayak Bunda, kayaknya mato ngantuk gitu ya, mau tidur siang rasanya panasnya.
2: Oh iya, memang tadi siang juga panas itu Mas Andre.
0: Iya, tadi saya tidur siang juga, Bang. Sudah tuh mimpi nyangkol kebon. Ah, sekali bangun keringatan, Bang. Wah. Iya, rupanya panas nian, Bang. Ah, pakai kipas angin yang keluar rasanya.

0: kan kalau kayak itulah yang kalau ada apa pesan kelapa baru kami ke ilir lagi tuh gitu lah.
1: Kalau kelapa mah tiap hari pasti ada orang pesannya dah.
0: Iya gitulah. Jadi kan gini ceritanya kalau kami tuan ke ilir itu misalnya kalau ada yang misalnya langganan itu pesan, sudah banyak yang pesan dengan langganan-langganan itu baru kita ilir gitu bang. Kalau cuma satu belum pergi gitu bang karena tanggung gitu.
1: Iyalah biaya operasional mobilnya sudah tidak masuk hitungan bang kalau kayak gitu bang ya.
0: Iya bang betul.
1: Tapi kalau pesanan banyak, nah itu diangkut tuh ya.
0: Iya.
1: Nah, iyalah cocok lah tuh kalau macam itu ya.
0: Kalau kami kan ini ada juga di kenali ada di Talanekura ada di Mesan sana bang.
1: Oh di daerah kenali ada langganan.
0: Ada.
1: Siapa tuh?
0: Itu namanya si apa namanya ya yang anu nih bang yang siapa namanya itu si beresnya itu Santan Senang.
1: Santan apa?
0: Senang.
1: Oh dekat mana dikenalinya bang?
0: Dekat bengkel itu apa namanya ada dekat ini bang dekat ada ruko-ruko itu.
1: Oh, kalau yang dekat rumah saya itu ada dua tuh. Ada Selamat Santan sama Ahmadun.
0: Oh, abang dikenali mana?
1: Di kilometer 9 kalau saya nih.
0: Oh.
1: Kenali kan luas, bang?
0: Iya, kan luas.
1: Nah, iyalah. Kalau gitu, abang malam nih mau lagu apa, bang?
0: Lagunya Malam Tak Sudah.
1: Malam Tak Sudah.
0: Iya.
1: Ada kisah dengan lagu nih?
0: Ada bang.
1: Apa? Coba ceritain sikit.
0: Nanti aja lah, denger aja liriknya nanti, syair-syairnya itu ah.
1: Malam tak sudah, berarti begadang terus nih.
0: Ya gitulah, kita bisa aja ya gitulah kira-kira bang. Cari uang terus.
1: Cari duit terus gitu.
0: Ya gitulah bang, kalau tak gitu gimana lah.
1: Iyalah. Malam tak sudah ya?
0: Iya.
1: Sebentar. Oke, salamnya buat siapa ya bang?
0: Salamnya pertama buatnya Bang Andre dulu ya.
1: Oke.
0: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Buatnya Bunda Wati, kayaknya Bunda Wati ngantuk berat tuh.
1: Yo, itu sama kayak saya kejadian no siang, nak tidur panas.
0: Iya.
1: Nah, jadi malam nih lah, cepat tidur kan?
0: Kalau
1: mau cantik mau tidur cepat nih, di tugasnya
0: sampai jam
1: 12. Iya, cak mana lah, di melek-melek bila malam nih bang?
0: Ngeteh lah bang, ngeteh.
1: Ngeteh?
0: Iya.
1: Di mana nak mesan no, nih?
0: Gak ada di depan-depan situ ya mas, abang ngeteh.
1: Tak ada lah malam-malam cak ini, paling depan tuh lah ada kafe, kopi paling bang. Minum kopi. Juga, ya. Iya, kopi Americano lah yang bikin melek mato tuh. Iya kan?
0: Lanjut ya, bang.
1: Boleh, bang.
0: Buatnya Ajen, buatnya Mbak Ika Rupianti juga, Mbak Vero. Halo Mbak Vero, apa kabar? Masuklah. Buatnya Bang Ramlan, Bang Abdullah juga ya.
1: Iya.
0: Bang Rudi juga. Selamat monitor buatnya Bu Desila, buatnya juga ke Anita juga kalau lagi monitor, buatnya aja, buatnya siapa lagi nak Nadia, apa kabarnya nih mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Iyo.
0: Buatnya Tina di Kampar sana, buatnya Pak Abdul Rahim.
1: Yo.
0: Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga, buatnya Bang Arwi, buatnya Bang Arwanka, buatnya seluruh pen perokok tanpa terkecuali ya bang.
1: Aha.
0: Lagunya ditunggu.
1: Oke lah kalau begitu bang.
0: Terima kasih Mas Andre.
1: Yup sama-sama bang yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ganti-ganti udah dapat dua lagu ya malam nih ya. Pak Anta Tando dengan Malam Tak Sudah.

0: ya kita terima lagi nih di line telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah tutup belum?
1: Belum.
0: Berapa jam lagi nak tutup nih, Kang? Masih lama.
1: Sejam lagi lah, Bang.
0: Sejam lagi?
1: Iya.
0: Setengah sebelas ya. Oh, iya.
1: Tahan matonya lah, sampai di mana tahan matonya itulah.
0: Oh, tahan kalau tahan mato pasti tahan mato kan sudah terlatih, dak?
1: Sudah terlatih, sudah bebal ini.
0: Sudah bebal. iya. Cuman hari ini Kang Iing?
1: Lancar lah itu.
0: Lancar jaya ya.
1: Iya.
0: Syukur kalau begitu.
1: Karena mencari beras gelas lah jadi lah.
0: Dapat beras.
1: Iya, beras gelas baik.
0: Apa tuh?
1: Beras mencari segelas baik lah itu.
0: Mana cukup lah kalau cuma segelas.
1: Iya.
0: Kalau bisa beras tuh dapat seton sehari kan mantap juga. Cuma itu dah Kang. Hah?
1: Yalah,
0: ya yang penting ado bela
1: ya
0: dak.
1: Iya,
0: gitu. Alhamdulillah. Lagu apa kita? Iyalah.
1: Sampayu bela.
0: Sampayu. Iyo
1: sampayu.
0: Ah, ado kisah dak dengan lagu ni akan?
1: Itu kan lagu bertahun-tahun dak dengar tinggal dak.
0: Lagu sampayu nih.
1: Iyo.
0: Sayu dulu pernah
1: sedih
0: dengar.
1: Lagunya tuh, dengar sedih lagu itu.
0: Iyo dulu saya sering dengar lagu ni. Cuma lamu juga dak pernah dengar. Ini malam ni akan minta. Alhamdulillah.
1: Udah.
0: Kita simak lah, buat siapa lagunya Kang?
1: Ya ngaruh ini, itu soal semua bela Mas
0: yo. Oh.
1: Ya Mas yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Sampayu ya, lagu Jambi. Jadi kita simak dulu nih, ada tiga lagu. Yang pertama, Pak Anta Tando dulu dah.

0: sendiri. Aku nyesal masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh, jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 99,2 FM.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Kami cinta budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia Pro.

0: Ya, ganti-ganti tentunya kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jambi malam hari ini. Tentunya masih di line telepon yang sama 08116707920. Ya, kita terima. Halo, selamat malam Mang Ajum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Bang De?
0: Kabarnya sama seperti apa yang Mamang rasakan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, baik. Cuma yang aneh-aneh itu asap aja ya, Bang Ade.
0: Ya, asapnya tuh memang bikin sesak seperti
1: ini. Iya, sama itu. Apa aja, mukanya sama Irang.
0: Iya, kita berharap lah. Dua hari.
1: Iya, pada hujan itulah ya, satu-satunya, Bang Ade ya.
0: Dua hari ini mudah-mudahan ada turun hujan.
1: Iya, mudah-mudahan ada hujan itulah.
0: Iya.
1: Sama pekat asapnya, kadang-kadang udara ini kadang-kadang sesak ya, nafas ini, Bang Ade ya.
0: Iya, tapi tadi saya baca informasi juga, anak-anak kan besok sudah mulai masuk sekolah lagi nih.
1: Iya, mulai masuk sekolah ya.
0: Iya, berarti kan udara sudah mulai membaik seperti itu. Tadi juga informasinya daerah mana ya, Merangin, hujan katanya, Mang?
1: Oh, udah ada hujan ya. Tapi di tempat saya malah anu, mengendri. Lalu tebal asapnya, kabutnya gitu.
0: Oh, ini lahan gambut kayak mana? Masih ini, apa? Mengeluarkan asap?
1: Kalau gambut juga aman, udah mati lah. Tapi kiriman asapnya itu masih banyak gitu.
0: Dapat kiriman dari mana nih, Mang?
1: Mungkin dari mana-mana, Bang Andre, kayaknya. Nggak tahu kebakaran ini di mana kan, kalau asapnya datangnya kapan, kalau tengah hari pagi, banyak betul, Bang Andre.
0: Oh. Gelap. Iya, tadi malam juga aku kan jalan tuh keliling-keliling sama istri gitu ya kan. Aduh, asapnya tuh terasa benar tadi malam.
1: Iya, betul.
0: Ya, bagaimana keadaannya sudah seperti ini ya, kita nikmati saja, kita berharap
1: iya,
0: saja
1: betul,
0: ya, Bang ya.
1: Cuma satu-satunya aja berharap hujan aja itu lah, Bang.
0: Oh iya, kita lihat besok sama Jumat mudah-mudahan ada turun hujan.
1: Iya, amin. Hujannya.
0: Iya. Mamang mau lagu apa nih, Mang?
1: Minta lagu anu cuma terbalas aja.
0: Ini lagu
1: nyin kalau datang apa rindu dan nyin enggak ada, Bang.
0: Ini malam ini lagu Jambi kita, Mang.
1: Oh, lagu Jambi ya?
0: Iya. Iya, etnis kita Jambi malam ini, Mang.
1: Iya, Jambi ya. Oh. Iya, Bang Jambi ya. Oh iya, lupa dikira Nusantara, dikira.
0: Bukan, malam ini etnis Jambi. Apa lagu Jambi, Mang?
1: Iya, minta anu aja apa lagu kalau Jambi itu minta Karamoida aja lah, Bang Ade.
0: Apa, Mang?
1: Karamoida.
0: Kamu? Oh,
1: Karamoida.
0: Oh, Karamoida.
1: Ya.
0: Oh, iya iyalah. Aman, Mang, kalau lagu itu, Mang. Salamnya buat siapa, Mang?
1: Itu lagu Jambi, kan?
0: Betul, betul.
1: Jalannya buat Bang Ade, Mang. Mang, sama kesehatan selagi, Bang Ade.
0: Oke, Bang.
1: Kemudian juga buat mendawati sama emangnya, ya. Kemudian juga Kabutet. Kemudian juga Bunda Rizka, ya. Kemudian juga Mbak Ayam. Kemudian juga Ika Rependi, Mbak Pero juga, ya. Sama
0: iya.
1: Mbak Adita Kalawinata. Kemudian Bang Simpul juga. Kemudian Pak Burahim di Kudai Tarta Negara. Kemudian juga Mbak Haji Mismililin. Mbak Anita di sini Toman. Kemudian juga lah buat semuanya aja, Bang Ade.
0: Oke, Mang Ajum.
1: Buat Bang Ade, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ganti-ganti. Walaupun hujan belum turun seperti itu ya, aktivitas tetap berjalan, terus juga anak-anak sekolah besok sudah mulai masuk. Apapun kegiatan ganti-ganti di luar sana, tentunya jangan lupa untuk menggunakan masker ya, terus juga minum air putih yang banyak, karena kalau kata orang tua dulu, obat terbaik adalah air putih gitu ya. Tapi kalau ngantuk mah tetap minum kopi. Silakan kembali di 08 11 67 07 9920.

0: Ya, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, Bang Hamzah.
1: Apa kabar, Bang Har? Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Agak-agak sesak dadanya gitu, Bang.
1: Oh, ya.
0: Lagi di mana, Bang?
1: Lagi di rumah lain.
0: Kayak mana kabut asap?
1: Kalau hari ini sore ini pukul 5 itu gelap seperti menjelang maghrib.
0: Menjelang maghrib asapnya terasa mang ya?
1: Iya. Kalau pagi-pagi jam 6 itu bau asapnya bau hangin.
0: Terasa nen bang ya?
1: Iya.
0: Iya, posisi Bang Hamzah di mana bang?
1: Di Palmera.
0: Oh, Palmera.
1: Iya.
0: Di UKA, di Jeramba Bolong atau di mana nih?
1: Di Palmera.
0: Di mana?
1: Kelurahan apa ya? Kelurahan Lingkar Selatan.
0: Lingkar Selatan. Oh, banyak mobil-mobil truk lewat situ ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti di situ debu juga banyak, Bang ya?
1: Agak. Kalau debunya kurang lah. Kalau angin kencang itu agak apa debu? Apa namanya, tabel asapnya hilang. Tapi kalau sorenya timbul lagi gitu kan.
0: Timbul lagi, iya. Nah, jadi Bang Hamzah.
1: Kalau malam hari, sudah beberapa, sudah berbulan-bulan tak pernah melihat bintang lagi.
0: Tidak pernah nampak bintang lagi Bang ya?
1: Iya.
0: Iya, karena bintang kok ketutup dengan asap Bang.
1: Iya benar.
0: Matahari pun kita lihat warnanya merah, Bang.
1: Iya, kalau pagi-pagi dengan sore. Aduh. Tapi kalau siang itu agak cerah lah.
0: Yo. Kalau air kayak mana, Bang?
1: Kalau air, alhamdulillah lancar, kayak sumur bor.
0: Sumur bor gitu ya?
1: Iya, kalau sumur biasa kemungkinan ada yang kering.
0: Ada yang kering. Kalau sumur bor aman, Bang ya?
1: Alhamdulillah aman, lancar.
0: Tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bau, segala macam, enggak do?
1: Enggak ada.
0: Aman, nah syukurlah kalau kayak gitu, Bang.
1: Jadi lagunya nih ya.
0: Apa tuh, Abang mau lagu apa?
1: Lagunya Ku Titirangis.
0: Apa?
1: Ada enggak ya?
0: Ku?
1: Ku Titirangis.
0: Ku Titirangis?
1: Lagunya, iya, tapi enggak ada panjang lagunya.
0: Pendek lagunya?
1: Ya sekitar 4 menit lah gitu kan.
0: Oh, standar lah tuh Bang, kalau segitu Bang.
1: Ya biasanya ada yang panjang.
0: Oh ada yang 40 menit ya.
1: Yang mau 76 menit ada.
0: Oh ada nih Bang.
1: Kalau Raja Bungakan nih panjang tuh.
0: Ini lagunya Pak Ngah ya, 4 menit. Betul lagunya 4 menit nih. Kutiti
1: ya,
0: langit
1: kurang gitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre, selamat malam, selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lah, sampai dari pertama hingga yang terakhir, tanpa terkecuali, selamat malam,
0: selamat
1: Andre, selamat malam, selamat malam. Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari seputaran Lingkar Selatan gitu ya. Terima kasih informasinya. Selanjutnya kita terima kembali. Ada siapa di ujung telepon? Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Kabar Mas?
0: Kabarnya?
2: Ya.
0: Menurutmu?
2: Saya enggak bergairah.
0: Bergairah sih sebenarnya. Cuman ya kayak mana ya di telinga kayak kurang nyaman gitu loh.
2: Kenapa?
0: Di telinga, di hidung maksudnya. Hidung, iya rasa tuh pusing gitu ya.
2: Iya kenapa? Karena cuaca.
0: Iya rindu hujan.
2: Ya nanti juga dia hujan kok Mas.
0: Kapan? Tahun depan?
2: Enggak lah, tahun depan lama banget.
0: Jadi?
2: Ya kita lihat aja lah nanti.
0: Coba sebentar aku lihat dulu deh ya di BMKG dulu ya, kita cek. Ada ini prediksi hujan tuh ya. Nah, kayaknya besok hujan sama hari Jumat kayaknya nih hujannya nih.
2: Menurut aku enggak, Mas.
0: Tidak bakal turun hujan.
2: Iya.
0: Dua hari ini tidak bakal turun hujan.
2: Iya.
0: Ini kalau aku lihat di perkiraan cuaca, besok tuh kemungkinan hujannya sekitar 21%, masih di bawah 50% ya. Raso-raso gak bakal hujan besok ya. Tapi hari Jumat itu 47%. Nah, ini hujan sebentar kayaknya nih.
2: Mungkin hujan buatan.
0: Iya, memang hujan buatan. Karena kan pemerintah kita kan sudah menabur benih garam kan ke langit tuh kan. Nah, mudah-mudahan Jumat hujan. Tapi ya itu tadi kan himbauan kan sudah banyak juga nih Vero ya.
2: Iya.
0: Bahwa air hujannya tuh tidak bisa digunakan untuk minum karena kan ada bahan-bahan ini juga kan, campuran di situ kan. Nah, jadi hujannya itu memang diperuntukkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala gitu loh. Ya ini baru bangun tidur.
2: Baru balik
0: dari
2: bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng be.
2: Iya. Kirain aku tadi tebakannya masih siang-siang.
0: Oh, kalau Eki kayaknya besok dia masuk
2: ya,
0: malam.
2: Ngedokin radio.
0: Besok malam, Eki besok. Iya.
2: Kirain aku pas hari ini libur.
0: Oh, enggak. Aku ya, libur biar. Kapan ya? Oh, Sabtu aku libur. Kita kan sudah ada janji dak malam Minggu dak? Angkonya aku ngambil libur hari Sabtu. Iya kan?
2: Masing deh, masing nanti sekarang ya
0: nih. Jangan lupa bawa kerupuknya. Lah tuh, ingat tuh. Ini aku
2: bawa kerupuk atau aku?
0: Iya, dua-duanya lah, piru sama kerupuknya lah, kayak gitu. Aku nih tahan ngambil libur nih hari Sabtu nih, biar kita bisa pergi gitu kan. Ya mudah-mudahan juga istri aku udah dengar. Kalau dengar kan agak saro juga nanti aku balik nih kalau dia dengar nih kan.
2: Aku kaduin nanti ke istri
0: mas. Enggak lah. Iya. Ah, Fer, mau lagu apa malam nih Fer?
2: Ini emang lagu dipikir-pikir.
0: Apa?
2: Dipikir-pikir.
0: Siapa nyanyinya?
2: Enggak tahu, dia duet.
0: Duet? Duet berapa? Duet 500? Duet 1000?
2: Bahasanya.
0: Dipikir atau dipikir nih?
2: Dipikir-pikir.
0: Lagu lama, lagu baru?
2: Sudah lumayan lama lah.
0: Sudah lumayan lama? Nah, sudah. Ya, salamnya be dulu buat siapa coba?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja. Udah masuk tadi. Udah banyak masuk, Mas.
0: Alhamdulillah lumayan banyak yang masuk.
2: Tapi kebobohan juga tadi.
0: Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan juga nih, Ferio. Kenapa nih belakangan waktu ini banyak orang yang jam-jam segini baru bangun?
2: Mungkin pengaruh cuaca juga.
0: Nah itu dia, aku ngerasa gitu juga kan, tidur siang tuh rasanya panasnya.
2: Ya, bawaannya tuh kayak malas tuh.
0: Nggak bisa tidur kalau siang, malam nih lah mangkonya jam 7 tuh tidur, macam itu kan.
2: Tadi siang sudah tidur.
0: Terus?
2: Iya kan? Enggak ngantuk lah kalau saya tidur siang.
0: Aku siang tadi tidur cuma 1 jam gitu kan. Keringatan, mimpi itu ini, mimpi nyangkol kebon sehektar gitu kan. Keringatan, rupanya panasan. Benar. Nah ini mau lagu siapa, yang nyanyi siapa nih maunya?
2: Siapa ya?
0: ini ada Yogi Saputra, ada juga Anita Kaif.
2: Ini duet, Mas.
0: Duet? Oh, inilah kalau duet nih, ha, ada nih. Cuman gak kati yang nyanyinya. Apo Ropilun featuring Aziza? Bukan?
2: Basing
0: lah. Oh, basing lah. Ayolah, kita pilihin be yang nyanyinya nih anak dari pencipta lagunya lah dah. Iyo, jadi lagu ini ciptaan dari Yahya Abu Bakar Bagawi almarhum gitu kan. Ini yang nyanyikan anaknya nih. Nah, yolah, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja. Buat
0: Ajeng buruan
2: masuk kalau belum bobo.
0: Yo.
2: Mas pulangnya nanti
0: apa sih?
2: Kalau ngerasa ngantuk ya bobo lah. Istirahat.
0: Yo, aku juga ada pesan sama untuk Peru nih, jangan lupa malam minggu ya. Yo, jangan lupa malam minggu, jangan cantik-cantik nih, biasa-biasa be.
2: Malam minggu kan sama orang rumah.
0: Aida nanti.
2: Aku sama orang aku ya.
0: Aida lah, nanti aku bisa lah bohongin orang rumah, bilang be aku adu gawian kan bisa kita pergi dak?
2: Kebiasaan, mungkin aja bujangan sih mama. Tak bohong,
0: jadi
2: kebawa-bawa.
0: Capek
2: rumah tangga.
0: Iya, aku tuh sebenarnya bukan nak ketemu Peronya, kerupuknya yang penting tuh.
2: Kok gak yakin?
0: Nah, iyalah kalau kayak gitu ya.
2: Mama sehat selalu Mas ya.
0: Oke, makasih Pero.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Iya, oke.
2: Ingat tunggu Mas.
0: Hah?
2: Lagunya ditunggu.
0: Ya, aman, oke.
2: Kasih Mas ya.
0: Oke.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita simak ya, ada Karamo Ida, terus juga ada lagu Kutiti Langit, serta lagu Dipikir-Pikir. Buat Bang Amar, tahan ya, nanti kita bakal buka lagi di line telepon 0811 670799 20 ya, kita simak dulu nih.

0: Pagi.
1: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
0: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
2: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nah, ya seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
1: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masnya pergi. Pergi sana, Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
5: Say no to for sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.

Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Penda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Kami Cinta Budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia Pro 4.

Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: 99,2 FM program 4. Kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita malam hari ini, tentunya di menit ke 39 dari formasi 22 masih ada waktu. Jadi silakan aja buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung, kembali dibuka untuk 0811 670 79920. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seneng deh dengar suara Bang Amar akhirnya masuk juga.
1: Iya,
0: Bang. Suaranya tuh cerah-cerah selalu gitu loh.
1: Oh iya, secerah hari ini.
0: Woy, ada yang menyenangkan hari ini, Bang?
1: Hah?
0: Ada cerita yang menyenangkan hari ini?
1: Senang kayak itulah.
0: Kayak gitu kayak mana?
1: Pokoknya senang lah.
0: Apa sih yang membuat hari-hari abang tuh selalu happy dan senang setiap hari?
1: Kalau badan tuh sehat, ya senang lah.
0: Sehat.
1: Pikiran tenang, jadi senang. Iya, pokoknya itulah, makan enak, jadi hari apa jadi senang.
0: Bangun pagi ya, kalau udah bangun pagi tuh bawaannya bagus banget ya pokoknya ya.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau pagi bangun jam berapa tuh, Bang?
1: Paling sekitar jam 5.
0: Oh, jam 5 lah bangun ya?
1: Iya, ada tuh ketiduran lagi.
0: Oh, cuman melek matanya sebelah, terus ngeliat jam, oh jam 5. Udah tuh tidur lagi ya?
1: Rupanya kesiangan.
0: Setelah ya tidur lagi terus bangunnya jam berapa tuh, Bang?
1: Jam 6.
0: Oh, lewat sejam cuman ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Posisi di mana, Bang Amar?
1: Hah?
0: Malam ini lagi di mana?
1: Di rumah lah.
0: Rumah di mana?
1: Di Bakung.
0: Talang Bakung.
1: Bukan Talang Bakung.
0: Oh, bukan.
1: Kalau Talang Bakung di daerah Jambi, ini Muara Jambi.
0: Muara Jambi. Ada ya. Juga nama Bakung di sana ya?
1: Hah?
0: Ada juga nama Bakung di sana?
1: Iya. Bukan talangnya.
0: Bukan talang.
1: Iya.
0: Jadi kalau Bakung tuh apa sebenarnya artinya, Bang?
1: Hah?
0: Artinya apa Bakung?
1: Ah, itu kurang tahu kali Simba. Adanya apa ya?
0: Apa?
1: Bahasa ini tanaman tuh ada juga namanya Bakung.
0: Ada tanaman Bakung di daerah Muara Jambi tuh.
1: Iya, Bakung namanya.
0: Macam
1: apa? Untuk obat.
0: Macam mana bentuknya daunnya tuh, Bang?
1: Gimana ya? Ya tuh kecil, lebar, panjang.
0: Oh, lebar besar.
1: Kayak, kalau daun pandan tuh kan kecil lah.
0: Daun pandan.
1: Ya, tahu pandan tahu dak?
0: Tahu, panjang dia.
1: Ya, kalau ini daun Bakung tuh panjang lebar.
0: Panjang lebar, banyak ya. Berarti di Muara Jambi tuh?
1: Ada banyak, dak pokok ada.
0: Pokok ada. Tadi katanya untuk obat. Obat apa ya, sebenarnya, benar, Bang? Obat apa?
1: Kalau lutut tuh sakit-sakit. Lutut sakit itu di apa ya? Di barut. Nama Rosiko di barut.
0: Di barut tuh artinya dia di parut gitu.
1: Bukan. Di jadi barut tuh kayak di kita apa ya? Layu ke api dah.
0: Oke, terus ya. Ditempel ke kaki.
1: Hah?
0: Ditempelkan ke kaki.
1: Ya.
0: Dalam kos.
1: Bisa, anu bisa juga kata orang tuh. Kayak bikin pepes ikan tuh bisa juga.
0: Oh.
1: Dibungkus pakai daun pisang.
0: Dibungkus kakinya tuh.
1: Iya.
0: Berapa lama tuh, Bang?
1: Pokoknya serak itulah, pokoknya sudah kecut ini nak.
0: Oh, gitu.
1: Sudah layu lah
0: itu. Iya. Jadi itu obat kampung ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Masih dipakai tuh sampai sekarang tuh ya, macam itu ya?
1: Masih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Daun itulah nama daun Bakung.
0: Daun Bakung. Cuma bisa untuk dijadikan obat, tidak bisa untuk dimakan. Apa macam mana, dibikin sayur, gitu tidak bisa?
1: Oh,
0: tidak bisa, Bang ya? Daun Bakung.
1: Lalu lutut tuh sakit, nah itu obatnya.
0: Iya, misalnya pundak pegal, macam itu bisa juga ditempel dengan daun tuh?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Ada tuh daun nanu, ada juga apa yo orang kena apa nama yo orang kena semat,
0: kesambet,
1: kena lembat
0: tuh kenapa kesambet, misalnya kesenggol hantu macam itu?
1: Bukan, nah, kayak mana ya,
0: apa tuh kelembat tuh?
1: Emang kayak orang tuh masuk angin tapi sakitnya rasanya tuh.
0: Oh,
1: daunnya ada juga
0: daun Bakung tadi tuh?
1: bukan, daun lembat namanya.
0: Daun lembat namanya. Itu di macam mana tuh? Airnya direbus, diminum atau macam mana?
1: Itu tadilah di apa tuh? Kayak anu tadilah di layu gitu nah.
0: Iya, terus
1: ditempelkan
0: ke tenggorokan.
1: Di pundak ada yang sakit-sakit tadi.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, iyalah. Mau kasih.
1: Ada juga kayak apa itu? Kayak daun lembat tuh berakar-akar ya.
0: Iyo. Oke.
1: Itu kan daunnya tuh lebar tapi kita panjangnya sekilan lah.
0: Sekilan ya?
1: Iyo.
0: Oh, setangan gitu nih lah ya.
1: Iyo.
0: Ah, iyalah iyo. Oke. Mau kasih banyak nih informasinya bang ya?
1: Iyo. Ah. Tapi juga tahu juga apa daun bakung punya itu daun bakung.
0: Oh, itu rupanya mungkin itulah namanya tuh disebut.
1: Bukan bakung aja nama desa bakung. Punya daun bakung Pak ada juga.
0: Nah mungkin itulah desa bakung tuh silsilahnya dari daun bakung tadi. Mungkin karena di tempat di desa bakung tuh banyak daun bakung. Maka disebut desa bakung gitu Bang ya.
1: Pak di desa bakung pula banyak.
0: Ah iyalah mungkin.
1: Di tempat lain tuh ada juga.
0: Iya. Mungkin pertama kali tumbuh di desa bakung. Itulah maka desanya dikasih nama bakung gitu ya Bang ya. Ayolah kalau kayak gitu. Abang mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Kato Harap.
0: Kato Harap.
1: Yo.
0: Malamnya
1: buat galau-galau lah yo.
0: Ah, iyalah.
1: Malam juga sudah.
0: Yo.
1: Mungkin sudah pada pada tidur semua.
0: Yo, oke.
1: Okay. Yo. Buat Bang Andes masih yang enggak selalu ya.
0: Ah, iya Bang.
1: Yo, buat yang udah masuk ini salam kompak, salam sehat selalu. Yang udah nyenggol makasih nyenggolnya.
0: Yo.
1: Gila lagunya ada.
0: Lagunya ada Bang, ini dari Fradilan
1: ya,
0: Sandi
1: ya.
0: Yo, oke okay, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya kira di Talang Bakung rupanya Moro Jambi ada nama desa Bakung. Ada pula daunnya daun bakung. Daun bakung tuh tadi untuk obat pegal-pegal gitu ya. Mungkin karena di desa tuh belum ada apotik, jadi memanfaatkan kekayaan alam lokal seperti itu. Nah, berkaitan dengan obat-obat tradisional seperti itu, percaya tidak percaya, kalau sugestinya kita percaya, ya bisa menyembuhkan juga. Jadi penting yang namanya sugesti itu dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sesuatu hal yang tidak mungkin, kalau kita yakin, maka akan terjadi.

Oke lah, ganti-ganti kalau begitu saya pamit ya untuk sementara waktu. Kita simak dulu, ini ada Fradilan Sandi dengan Kata Harap. Dan juga pantengin terus program 4 RRI Jambi sampai jam 12 malam.

0: Tenda udah, jaket udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus habis foto dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih Kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ayo, ingat Roy. Tuhan, penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
1: Ya elah.
0: Aduh. Waduh, gimana nih? Tolong.
2: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi. Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, dia sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radio ko.
6: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
5: Kita kok berada di daerah yang rawan dengan alam. Makanya dengar informasi ko. Penting bagi kita.
7: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
8: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

0: Dengan ini, pengadilan menyatakan dan menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 15 tahun.
1: Situasi di persidangan saat itu masih mewarnai ingatanku. Ketika ayah dijatuhi vonis penjara, hati ini terasa tersayat. Ketika petugas menggiring ayah ke mobil tahanan, "Ayah, aku rindu. Kami merindukan kehadiranmu di tengah keluarga kami, Ayah. Aku teringat di masa kecil ketika ayah memberi aku hadiah boneka."
2: "Adik, lihat apa yang ayah bawa."
3: "Wah, boneka. Terima kasih, Ayah. Ayah sangat baik."
1: "Tapi, tidak. Ayahku dipenjara karena korupsi. Ayahku mengkhianati kami. Korupsi sangat aku benci."
4: "Woi bro, asik banget sih."
5: "Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara."
4: "Loh, kok bisa?"
5: "Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu."
4: "Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap."
5: "Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh."
4: "Oh, jadi gitu."
5: "Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa."
4: "Yeay, usaha terus nih."
5: "Please deh, boleh ya, boleh ya."
4: "Ogah."
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal,
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma, Papa korupsi, Ma.
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
5: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
6: Hei!
5: Aduh, ada yang lihat.
6: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
7: Ada apa nih?
6: Nah, kebetulan ada Pak RT.
8: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
5: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal,
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma! Papa korupsi, Ma!
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
4: HP baru ya, Sam?
5: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
4: Kamu baru gajian?
5: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
4: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
5: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
4: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,3 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Kamis 10 September 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurlah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita di subuh hari ini alhamdulillah dapat beraktivitas. Tentu doa dan munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ya pada saat ini kita, maka dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaknya kalian itu senantiasa menghisap, menghitung, mengevaluasi diri. Apa saja yang telah kita lakukan, apa saja kemudian kehilafan dan kesalahan kita, kelemahan kita kemarin, maka kita evaluasi. Maka di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr misalnya ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, jadi setiap kita ini diperintahkan atau diminta oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan, hendaklah setiap diri itu ma qaddamat lighad, untuk kemudian memprogramkan atau kemudian setelah mengevaluasi kemudian membuat perencanaan maqaddam lighad, apa yang kita akan lakukan hari esok. Lighad itu hari esok, hari ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi diri apa kelemahan dan kekurangan, maka kita kemudian membuat perencanaan ke depan. Maka di tahun 2020 ini kita membuat perencanaan apa saja kemudian yang perlu kita senantiasa tingkatkan dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, supaya kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang tabakan antabakin, jadi meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Maka wal tansur nafsum ma qaddamat lighad, apa program kita ke depan ini untuk kemudian supaya kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu, bahwa man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabih. Kalau kemudian hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja maka kita rugi, bahkan yang paling parah lagi kalau kemudian hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ternyata Nabi itu selalu mengevaluasi diri. Nabi itu senantiasa mengoreksi diri. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi diri? Pertama, kalau kita lihat dalam beberapa riwayat bahwa setiap Nabi selesai sholat, maka Nabi menurut riwayat tidak kurang dari 3 kali beristighfar setelah dia mengucapkan salam, menyelesaikan sholatnya. Maka istighfar itu adalah bentuk evaluasi. Evaluasi diri, apa kekurangan, apa kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim sampai 3 kali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya, kata Nabi, bahwa beristighfar itu memohon ampun kepada Allah mi'ata marrah, jadi 100 kali dalam 24 jam, dalam sehari semalam. Artinya apa? Bahwa senantiasa mengevaluasi diri, kekurangan-kekurangan, kehilafan, yang kita yakin tentu Nabi tidak punya kesalahan dan dosa. Tetapi ini adalah pembelajaran. Nabi SAW mengingatkan kepada kita memberi kemudian pembelajaran supaya kita kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, bertaubat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali para nabi yang maksum. Kita hamba-hamba Allah setiap saat memiliki kesalahan dan kehilafan, maka banyak kita beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat bahwa ada kemudian evaluasinya di saat kemudian mau tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, dia kemudian merenung, dia kemudian mengevaluasi diri, dan bahkan dia mengucapkan doa-doa ketika ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Itu juga bahagian dari evaluasi diri, karena tidur itu apa namanya, akhul maut, adalah saudaranya mati, sehingga di situ kemudian diperlukan juga kita evaluasi diri, konsentrasi. Kita mohon kepada Allah, jangan-jangan dalam satu hari ini banyak kesalahan dan kehilafan kita lakukan kepada sesama manusia. Atau boleh jadi kemudian ada aturan-aturan Allah yang kita langgar, aturan-aturan Rasulullah SAW, maka kita bertaubat. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu, menurut riwayat bahwa ketika dia mau tidur, disitulah kemudian dia banyak berkonsentrasi mengevaluasi diri, memohon ampun sampai dia beristighfar, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dia mohon ampun kepada Yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dirinya, li, kemudian wa li walidayya, dia memohonkan ampun juga kepada kedua orang tuanya, bahkan wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, memohonkan ampun orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita doakan kaum muslimin dan muslimat itu? Itu adalah merupakan perintah, bahkan kewajiban. Itu sebabnya dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau tidak membaca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dianggap khutbahnya itu batal. Artinya tidak sah, karena tidak ada doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Boleh jadi ada kesalahan, kehilafan kita kepada sama kita muslim, yang tidak sempat lagi kemudian kita minta maaf, tidak bisa lagi kemudian kita bertemu, maka mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi perantara Allah memaafkan dosa kita di antara sama manusia. Jadi bukan kita mendoakan diri kita sendiri saja, keluarga kita, tapi kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan kemudian pernah kita khawatir bahwa ketika kita mendoakan orang itu saja kemudian mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang yang berdoa sama kepada orang yang didoakan. Artinya berlipat ganda pahalanya ketika kita bersedekah berupa doa. Bahkan doa kepada orang lain itu diyakini adalah doa yang mustajabah. Jadi kalau ada orang kemudian mendoakan temannya yang temannya itu tidak pernah kemudian meminta untuk didoakan, lantas kita doakan, maka itu adalah salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ikhlas, orang itu tidak meminta kita doakan, maka kita mendoakan kepada sama kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi mengevaluasi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat itu ketika Nabi berkhutbah, dia mengevaluasi satu minggu, apa kejadian, apa yang terjadi satu minggu itu dievaluasi Nabi. Itu evaluasi mingguan. Bahkan ada evaluasi bulanan, di bulan Ramadan, tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, seyogyanya seperti itu, selalu kita mengevaluasi diri untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan kita, maka sulit kemudian untuk kita menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini, betul-betul apa yang disampaikan Nabi bahwa man kana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabi, bahwa kita memang lebih meningkat, lebih baik dari di tahun 2000 ini, 2020 ini, ketimbang 2019 kemarin. Sehingga kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhasil. Karena kita tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita dibatasi umur kita oleh Allah dengan ajal, batas. Kalau sudah sampai itu, tentu tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kecuali hanya mengharapkan dari keturunan-keturunan kita berupa doa, infak dan sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka wattaqullah. Jadi persiapkanlah apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini diulang-ulang oleh Allah, bertakwa. Bertakwa dalam artian bahwa al-khawf minal jalil. Selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat khawf. Khawf itu takut. Takut kalau-kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita kalau-kalau Allah itu benci sama kita. Takut kalau-kalau kita ini adalah salah seorang hambanya yang dimurkai dalam kehidupan ini. Sehingga karena ketakutan itulah kemudian kita senantiasa takarru, mendekatkan diri. Kemudian bertakwa kepada Allah yang dimaksud tentunya adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal itu jangan sampai kemudian menyalahi sunnah, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka tuntunannya adalah Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas. Kemudian al-isti'dadu li yaumir rahil. Kita mempersiapkan hari esok ini betul-betul kita senantiasa mengingat yang namanya yaumir rahil, yaitu hari kematian. Artinya hari setelah kehidupan dunia ini. Senantiasa kita programkan, kita bersiap-siap, karena ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada lagi kemudian waktu untuk kemudian kita menunda atau kemudian mempercepat yang namanya kematian. Kalau sudah sampai saatnya, maka tidak ada kemudian yang bisa menghalangi kehendak dan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa al-istidadu li yaumir rahil, kemudian ar-ridha minal qalil. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Maka kita senantiasa syukuri, mudah-mudahan di tahun 2020 ini senantiasa Allah tambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang yang akan senantiasa ditambah nikmat kepadanya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan wajib hukumnya yang kita bersyukur, karena itulah kemudian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan Allah. Tetapi kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian mensyukurinya, insya Allah akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Cahaya pagi. Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata,

Dunia itu untuk empat jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terhadap hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadhus Salihin.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, Wakil Bupati Muaro Jambi tinjau korban kebakaran di Sungai Duren. Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir meninjau langsung lokasi kebakaran yang menimpa rumah warga RT 6 Dusun Pasiraya, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Selasa pada 8 September 2026 sore. Kebakaran yang terjadi pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat tersebut menghanguskan rumah pasangan suami istri Azwar dan juga Halimah yang diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Dalam kunjungan tersebut, Junaidi didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Sosial Muaro Jambi, Basnas Muaro Jambi, Camat Jaluko, dan sejumlah pejabat terkait, dan juga rombongan sekaligus menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak musibah. Junaidi menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami keluarga Azwar. Ia juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang berasal dari instalasi listrik rumah tangga. Selain memberikan bantuan logistik, Junaidi memberikan Basnas Muaro Jambi segera merealisasikan pembangunan kembali rumah korban secara permanen. Langkah tersebut dilakukan agar keluarga korban dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak terlalu lama menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ketika inilah kabar hari ini, Wakil Bupati Muaro Jambi tinjau korban kebakaran di Sungai Duren. Ketika nanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Yah, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: FM Perompak Jambi.
4: Pak, Bapak, kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
5: Ada apa toh, Bu?
4: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
5: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang karena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
6: Kita harus waspada, Bu.
4: Ya Allah. Tapi emang bener ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
7: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
8: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
7: RRI.co.id.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

Selamat pagi kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya di pagi hari ini kati-kati di hari Kamis yang manis ini, di formasi pukul 6.31 waktu Indonesia Barat. Apa kabar kati-kati? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatan jadi hari ini, dan tidak ada hambatan apapun itu. Kati-kati di pagi hari ini tentunya ya kan masih kati-kati mengenai udara tidak sehat ya yang ada di Jambi. Kati-kati tentunya kita juga harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah tentunya kalau untuk kati-kati yang memang beraktivitas harus di luar ruangan harus tetap setia menggunakan masker ya kati-kati. Karena kita lihat memang cuaca saat ini juga tidak konsisten ya kati-kati, masih dalam keadaan kemarau juga. Nah tapi tentunya kati-kati ya kan

memberikan apresiasi kepada para penyiar dan juga pembaca berita yang ada di RRI yang setiap hari menjalankan tugasnya ganti-ganti. Dan juga Aidil menilai bahwa tantangan ini menjadi pengalaman berharga karena ia dapat menilai secara langsung proses dibalik penyampaian informasi kepada masyarakat melalui radio. Nah, kita lihat nih ganti-ganti bahwa usia RRI yang memasuki 81 tahun, Aidil berharap RRI tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Tentunya ganti-ganti ia berharap bahwa RRI ini hadir dan juga mengudara untuk memberikan informasi kepada masyarakat di tengah perkembangan media dan juga teknologi yang semakin pesat. Ganti-ganti keterlibatan Aidil sebagai pembaca berita menjadi bagian dari rangkaian Special Dice 81 tahun RRI yang menghadirkan sejumlah tokoh dan juga mitra RRI untuk ikut merasakan pengalaman di balik proses siaran ini. Dan ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini, tentunya tetap bersama kami di Propat RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sahabat budaya, yuk kita mengenal apa itu canting.
2: Canting adalah salah satu alat kerajinan khas Indonesia. Canting ini dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan malam yang khas digunakan untuk membatik.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari iko. Karhutlah Batanghari capai 678 hektar. Sejumlah titik api masih menyala. Kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Batanghari Jambi hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Luas lahan yang terbakar tercatat mencapai sekitar 678 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan data tersebut merupakan pembaharuan terakhir yang dilakukan oleh pihak Yo. Namun luas lahan terbakar berpotensi bertambah karena masih terdapat sejumlah titik api yang hingga saat ini belum berhasil dipadamkan. Salah satu lokasi yang masih menjadi fokus penanganan adalah kawasan Tahura. Pemadaman di kawasan tersebut telah berlangsung selama 12 hari. Selain Tahura, petugas juga melakukan penanganan di wilayah Pemayung dan sejumlah lokasi lainnya yang masih dilaporkan terdapat titik api. Menurut Solihin, kondisi lapangan masih menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Musim kemarau menyebabkan sejumlah sungai mulai mengering sehingga akses terhadap sumber air menjadi terbatas. Kondisi medan di kawasan Tahura yang sulit dijangkau melalui jalur darat juga membuat pemadaman dari api ini perlu diperlukan. Petugas juga menghadapi kondisi angin yang cukup kencang. Angin membuat api lebih cepat membesar dan menyebar terutama pada lahan yang kondisinya kering. BPBD Batanghari bersama unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait terus melakukan upaya pemadaman dan juga penyekatan api agar tidak meluas, terutama mendekati kawasan permukiman. Hingga sampai saat ini, petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah titik sembari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya karhutla. Ketika inilah kabar hari iko, karhutla Batanghari capai 678 hektar sejumlah titik api masih menyala. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.